94,6 Merari Pro di FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yuk, waktunya dikata teman Pro 2. Jadi Anies pengen tahu nih, teman Pro 2 apa yang lagi viral di media sosial kamu? Yang FYP apa? Oke, boleh komen-komen teman Pro 2, Anies tunggu. Karena tiap kalian kan pasti beda, ya kan? Ya udah deh, Anies tunggu pokoknya di pagi hari ini dikata teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro
1: 2. Teman Bro 2, 4 gunung api di Indonesia yaitu Gunung Anak Krakatau, Gunung Ibu, Gunung Ililewo Tolok, dan Gunung Semeru. Ini kemarin dilaporkan mengalami erupsi ya di pagi hari. Nah, fenomena erupsi yang terjadi berdekatan ini memicu letusan abu vulkanik dengan ketinggian kolom yang bervariasi di masing-masing wilayah. Masyarakat dan wisatawan yang berada di sekitar kawasan gunung api tersebut diimbau pastinya untuk selalu waspada dan juga mematuhi batas zona aman yang sudah ditetapkan oleh PVMBG. Nah, penggunaan masker juga sangat disarankan ya untuk mengantisipasi paparan abu vulkanik yang bisa mengganggu kesehatan pernafasan ya. Stay safe ya teman Bro 2 ya. Jadi pada hari Minggu kemarin di pukul 7.51 waktu Indonesia Barat terjadi erupsi Gunung Semeru dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 1000 meter di atas puncak ya. Terus di hari yang sama di pukul 6.11 WITA, ini juga terjadi erupsi Gunung Ililewo Tolok dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 400 meter di atas puncak. Nah, terus sama masih di hari Minggu, tepatnya di pukul 4.55 waktu Indonesia Timur, ini terjadi erupsi Gunung Ibu ya dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 400 meter di atas puncak teman Pro 2. Dan ini ya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya untuk cegah dan menghadapi abu vulkanik ini. Jadi apa saja sih partikel gas dan abu vulkanik yang bisa berbahaya untuk kesehatan? Ada karbon dioksida atau CO2, kemudian sulfur dioksida, SO2, hidrogen klorida, hidrogen sulfida, radon, hidrogen fluorida, dan juga asam sulfat. Dan teman Pro 2, partikel dan gas yang berbahaya bagi kesehatan dari abu vulkanik ini banyak yang tidak terlihat dan tidak berbau ya. Nah, apa saja keluhan yang bisa muncul kalau menghirup abu vulkanik? Bisa jadi kalau kalian terpapar itu ya, bisa jadi matanya tuh iritasi, kemerahan, dan berair. Terus hidung, iritasi hidung, dan jalan nafas bersin dan juga banyak lendir. Kepala itu juga akan pusing, keliengan, dan nyeri kepala. Nah, untuk saluran pernafasan bisa muntah, mual, dan juga nyeri perut. Terus nafas itu bisa cepat juga hingga sesak nafas, teman Pro 2 ya. Dan penyakit jangka panjang yang bisa muncul akibat menghirup abu vulkanik bisa jadi bronkitis, kemudian silikosis atau akibat penumpukan silika di paru, peningkatan risiko terjadinya infeksi paru seperti pneumonia, dan juga kanker paru. Nah, siapa nih yang lebih beresiko sakit kalau terkena abu vulkanik? Jadi yang punya riwayat asma dan juga penyakit paru lainnya, kemudian bayi dan anak-anak, yang punya riwayat penyakit jantung juga lebih beresiko teman Pro 2 ya. Nah, apa nih pencegahan yang bisa dilakukan saat ada abu vulkanik? Jadi kalian harus gunakan masker, terutama N95 bila memungkinkan ya saat berada di luar rumah. Terus tutup semua pintu dan jendela saat berada di dalam ruangan. Gunakan juga baju lengan panjang dan celana panjang untuk mengurangi iritasi kulit. Bisa juga kalian gunakan kacamata dan kacamata kalau memungkinkan untuk mengurangi risiko iritasi mata teman Pro 2. Oke, stay safe semua ya, dan semoga Indonesia cepat membaiklah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

Nah, teman Pro 2, debu vulkanik ini berbahaya ya, jangan sampai sakit. Jadi kalau bisa stay di rumah aja kalau enggak lagi perlu-perlu banget gitu ya. Jadi kalau udah pulang kerja ya udah di rumah aja. Jangan keluar rumah juga sampai situasi dinyatakan aman ya. Ini yang berdekatan ya dengan debu vulkaniknya teman Pro 2. Nah, apa namanya? Ya seperti yang Anies bilang tadi, jadi keluar tuh cuman yang urgen aja, kayak pekerjaan, kondisi emergency gitu ya. Dan jangan lupa juga kalian kalau keluar rumah wajib pakai masker. Idealnya kalian bisa menggunakan masker N95. Nah kalau sulit dapat masker N95 ini, bisa gunakan jenis masker lain yang ada ya. Jadi prinsipnya kurangi risiko terpapar atau menghirup debu vulkanik sebisa mungkin. Kalau mengalami gangguan kesehatan, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat teman Pro 2 ya. Bisa puskesmas, klinik ataupun rumah sakit. Pokoknya langsung menuju ke faskes terdekat gitu, oke? Okay?

0: Teman Pro 2, kali ini kita bahas sesuatu yang kelihatannya simpel tapi krusial banget di dunia perkeretaapian. Namanya semboyan kereta api. Jadi ini bukan sekedar kode random ya, tapi sistem isyarat resmi buat ngatur perjalanan kereta supaya tetap aman dan juga on track. Di dunia perkeretaapian, Teman Pro 2, semboyan ini bisa berupa isyarat tangan, suara, warna, bentuk, bahkan cahaya. Semua punya arti spesifik. Ada yang berarti perintah, ada juga yang berarti larangan. Intinya ini adalah bahasa rahasia antar petugas biar perjalanan kereta tetap terkendali. Nah, yang wajib paham soal semboyan ini bukan cuma 1-2 orang. Ada PPKA alias pengatur perjalanan kereta api, masinis, kondektur, petugas sinyal, sampai petugas lansir. Mereka semua harus satu frekuensi. Kalau enggak, wah bisa chaos di jalur nih. Nah, ada satu semboyan yang pasti enggak asing buat kalian ya. Pernah dengar peluit panjang sebelum kereta berangkat? Nah, itu namanya semboyan 4-1. Biasanya dibunyikan sama kondektur. Artinya simpel tapi penting banget. Kereta diizinkan untuk segera diberangkatkan. Jadi kalau kamu lagi di stasiun terus dengar peluit panjang, itu bukan cuma formalitas, itu tanda resmi bahwa perjalanan siap dimulai. Keren ya. Ternyata di balik satu bunyi peluit ada sistem komunikasi yang serius dan juga terstruktur banget. Jadi sekarang kalau naik kereta, kamu gak cuma jadi penumpang tapi juga ngerti maknanya, ya gak sih? Tetap dengerin kita Prodi FM Sumeneb di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: This is Prodi Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: PK. Aku pilih kamu.
1: 94,6 dari Prodi FM, semangat teman terbaik kamu karena kita Indonesia. APK teman Pro 2, pilih-pilih topik ya di pagi hari ini. Nah, untuk topik pertama, merantau demi kerja atau bangun karir dari Madura nih. Kalau kamu yang mana nih teman Pro 2? Selanjutnya, kerja di kampung halaman juga bisa punya masa depan. Ya bisa lah ya. Nah, kamu boleh juga sharing barengan sama kita ya, terkait dengan topik kita. Next topic, jadi karyawan, merantau, atau buka usaha sendiri. Anak muda pilih yang mana nih? Kalau kamu pilih yang mana, teman Pro 2? Boleh ya sambil komen-komen teman Pro 2 di APK kali ini. Anis tunggu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nda, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Oke, teman Pro 2, masih bareng sama Anis ya. Dan kali ini kita masuk ke APK. Merantau demi kerja atau bangun karir dari Madura nih. Nah, teman Pro 2, kalau ngomongin karir path, kamu tipe yang mindsetnya harus keluar kandang alias merantau ke Surabaya atau Jakarta, atau mikir nih, it's totally valid to start small langsung dari kampung halaman? Nah, sebenarnya data dari Badan Pusat Statistik BPS Jatim menunjukkan tren demografi Madura terus bergerak dinamis. Secara makroekonomi, economic output kita di sektor pertanian, perikanan, sampai ekonomi kreatif dan pariwisata kayak Gili Labak atau Kota Tua Kalianget yang ada di Sumenep ini punya talent ground yang tinggi banget. Nah, kalau kamu merantau, value proportionnya jelas ya, exposure industri besar dan networking luas. Tapi kalau kamu stay dan bangun karir di Madura, cost of living jauh lebih rendah dan kamu punya first mover advantage di pasar lokal yang belum jenuh. Jadi the point is not about di mana sih kamu kerja, tapi scalability skill kamu. Mau di Sumenep atau di kota metropolitan, kalau value kamu tinggi, market will always find you. Let's break down data lengkapnya di riset BPS Jatim ya teman Pro 2.

0: infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Teman kalau dia pernah enggak sih kamu tuh minder pas ditanya teman kerja di mana sekarang? Terus kamu jawab di Semenep dan langsung disusul sama muka melas. Nah, jangan gitu juga ya teman Pro 2. Coba deh kita lihat data dari Kementerian Koperasi dan UKM serta tren digitalisasi supply chain. Berkat penetrasi internet yang makin masif, bahkan sampai ke kepulauan-kepulauan di Semenep, produktivitas ekonomi lokal itu booming banget. Dari industri pengolahan hasil laut, kerajinan batik tulis Madura yang go internasional, sampai agribisnis tembakau dan jagung, semuanya ini punya potensi value chain yang gila banget ya kalau dikelola pakai modern approach. Nah, kerja di kampung halaman bukan berarti karir kamu tuh stuck teman Pro 2, justru kamu tuh bisa menjadi change maker yang bisa bawa efisiensi digital ke bisnis lokal. Dan pada akhirnya nanti ekonomi kita itu bukan tentang di kota-kota besar aja, tapi tentang gimana sih kamu tuh meskipun di kota kecil kamu tuh bisa mengeksekusi kapabilitas kamu ya. Jadi pokoknya potensi lokal itu jangan diremehin teman Pro 2, karena dari yang lokal-lokal ini bisa loh ya menuju ke go nasional bahkan sampai go internasional.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: kamu tahu nggak sih transmigrasi itu apa? Jadi transmigrasi ini adalah program perpindahan penduduk dari daerah yang super padat ke wilayah yang masih luas dan butuh banyak orang. Tujuannya sih simple, biar pembangunan lebih merata, peluang kerja makin terbuka, dan daerah baru bisa berkembang. Jadi intinya transmigrasi itu cara untuk nyebarin kesempatan ke lebih banyak orang, sekaligus bikin negara kita tumbuh lebih seimbang. Dan pastikan kamu selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: sudah bulan Agustus nih. Menjelang 17 Agustus, jalanan mulai penuh bendera merah putih, umbul-umbul, sampai lampion merah putih. Kelihatannya memang cuma hiasan, tapi sebenarnya ada cerita di balik warna merah dan putih itu. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Dua warna yang sejak dulu melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Makanya ketika bendera merah putih berkibar di depan rumah, di sekolah, di kantor, atau di pinggir jalan, sebenarnya kita sedang melihat simbol perjalanan panjang sebuah bangsa. Dan menariknya, kemerdekaan gak cuma dirayakan lewat upacara. Ada lomba, kerja bakti, menghias kampung, sampai memakai pakaian bernuansa merah putih. Jadi, kalau hari ini kamu lihat lingkunganmu mulai ramai warna merah putih, jangan cuma dianggap dekorasi ya. Itu adalah cara sederhana kita bilang, aku Indonesia.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman berdua.
1: Teman berdua jujur nih, kalau ngomongin Madura Culture Festival atau MCF yang kemarin baru aja sukses masif di Gor Ayani Pangligur Semenep, timeline Instagram sama TikTok itu pasti langsung kelacur sama konten estetik ya kan, mulai dari sapisono, tarian tradisional sampai batik Semenep yang glowing banget. Nah, kita tuh sering banget terjebak dalam fase FOMO, fear of missing out. Begitu ada festival budaya, kita itu gercep bikin story, flexing karena kita itu cinta budaya lokal. Dan selanjutnya apa? Habis itu vibes-nya menguap begitu saja, begitu acaranya selesai. Padahal secara sosiologis, kebudayaan itu bukan sekedar exhibition tahunan yang lewat begitu aja kayak angin lalu di Kabupaten Semenep. Kalau kita cuma datang, foto-foto, terus pulang tanpa ada deeper retention, kita ini sebenarnya pelestari atau cuma sekedar penonton bayaran algoritma? Nah, coba deh kamu tuh pikirin. Secara data empiris, gaung budaya Madura di kancah nasional itu gede banget. Tapi pertanyaannya, seberapa jauh nih anak muda lokal kayak kita itu benar-benar paham esensinya? Atau kita cuma numpang narsis demi validasi sosial media aja? Nah, kita bahas lebih dalam setelah jeda yang satu ini. Teman-teman, tetap di 94.6 RRI Prodia FM Semenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: This is Produa Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Teman Produa masih bareng sama Anis ya di pada kali ini. Nah, kalau bicara soal Madura Culture Festival, kita jangan cuma lihat dari sudut pandang seremonialnya aja. Kalau merujuk pada esensi yang diusung oleh Pemkab Sumenep, event ini sebenarnya adalah epicentrum kolaborasi. Di era ekonomi seperti sekarang ini, cultural heritage kalau nggak ditransformasi jadi konten digital, ya bakal ujung-ujungnya itu punah ditelan zaman, teman Produa. Anak muda Sumenep dan Madura pada umumnya punya privilege luar biasa. Filosofi hidup orang Madura seperti abental ombak, asapo angin, itu dibanget ya kalau ditranslate ke dalam bahasa visual konten modern. Bayangkan kalau alih-alih cuma bikin video sinematik biasa, kamu tuh nge-package narasi sejarah keraton Sumenep atau filosofi batik gentongan dari short form konten yang interaktif, analitis, dan juga engaging. Secara data, rich konten budaya yang dikemas dengan storytelling kekinian punya engagement rate yang jauh lebih tinggi dibandingkan konten foya-foya biasa. Artinya apa? Budaya lokal itu punya market value yang masif di kancah digital, teman Produa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih baru aja selesai makan, mata tuh rasanya langsung berat dan rasanya pengen tidur aja gitu ya? Tenang, kamu gak sendirian. Rasa ngantuk habis makan tuh wajar banget. Soalnya setelah makan, tubuh kita tuh langsung fokus ke proses pencernaan. Aliran darah pun dialihkan ke perut, bikin otak sedikit melambat gitu ya. Ditambah lagi, makan

0: tidur. Ya wajar aja sih. Tapi jangan khawatir, biar tetap segar, coba makan secukupnya, minum air putih, dan jangan santai saat habis makan. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi Era Digital dan update informasi terpercaya di erati.co.id.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Suatu pagi di meja makan, sebutir nasi dan semut sedang mengobrol.
1: Aku ditinggal lagi.
2: Loh, kamu kenapa?
1: Aku masih utuh, tapi dibuang.
2: Padahal kamu berharga ya.
1: Iya, dulu orang bilang aku bisa nangis kalau disisakan. Itu bener loh. Soalnya untuk sampai ke piring, aku gak sendiri. Ada petani, ada hujan, ada waktu dan usaha.
0: Jangan menyisakan makanan. Apa yang ada di piringmu adalah hasil dari banyak perjuangan. Ambil secukupnya, habiskan. Karena menghargai makanan adalah bentuk menghargai kehidupan.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2. 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, tim Pro 2, waktunya update info Pro 2 dulu ya di jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan informasi pertama, Kabupaten Sumenep kini resmi memiliki cabang olahraga atau cabur kickboxing setelah rampungnya musyawarah Kabupaten Pengurus Daerah Kickboxing Indonesia Kabupaten Sumenep di aula kantor KONI Sumenep. Dalam forum ini, Rahmat Fambudi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua KBI Sumenep periode 2026 sampai 2030. Agenda pelantikan dan pengesahan struktur pengurus KBI Sumenep dihadiri langsung oleh Sekretaris Umum KBI Jawa Timur Ari Budiarto serta perwakilan KONI Kabupaten Sumenep Saleh Horman. Dan di informasi kedua, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Sampang menyampaikan apresiasi tinggi kepada Lembaga Penyiaran Republik Radio Indonesia Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI atas konsistensinya sebagai media penyiaran publik yang tanggap terhadap kebencanaan. Ketua FPRB setempat, Hasan Jailani, menilai program siaran kebencanaan RRI seperti program Kentongan merupakan wujud nyata tanggung jawab moral lembaga penyiaran dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terkait pentingnya mitigasi bencana. Informasi yang ketiga, mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Airlangga Juristokrat 2026 menggelar program pengabdian masyarakat tentang edukasi kesetaraan gender yang berjudul Belajar Hari Ini Setara di Masa Depan. Acara digelar di Taman Prestasi dengan menghadirkan anak-anak yatim piatu dan duafa dari kelompok positif community melalui Ketua Panitia Pengmas Kalista. Saat diwawancara sama RRI, usai acara mengatakan pihaknya mengajak masyarakat untuk memahami bahwa setiap individu punya hak, kesempatan, dan ruang yang setara untuk berkembang tanpa dibatasi oleh gender. Oke, Tempo Pro 2, itulah update Info Pro 2 di Santai Siang ya. Nantikan update Info Pro 2 berikutnya di jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan kalau kamu pengen akses lebih banyak lagi informasi, kamu bisa akses di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, top 2 siapa nih yang request lagunya Selena Grace featuring Adi Rianto dengan judulnya Sumpah Mati. Ini ada yang request nih tadi top 2 ya. Dan di product list top 2 seperti biasa kamu bisa request lagu ya yang pengen kamu dengerin hari ini top 2 di jam 10 waktunya Pop Indo ya. Nanti jam 11 waktunya kamu request pop manca. Oke. Tadi ada requestan dari top 2 yang dari WhatsApp nih ya. Aku baca. Siang Kak, saya Maria. Selamat beraktivitas dan semangat siarannya Kak. Thank you. Saya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace Kakak. Terima kasih banyak. Baru aja udah diputar ya. Semoga Kak Maria tadi stay tune bareng Pro 2 semenep. Selanjutnya ada Kak Asri. Hai Kak, izin Asri. Asri mau request Selesai Sabrina Eleanor ya. Makasih. Oke, karena kasih request lagunya Sabrina, aku putar buat Kak Asri ya. Semoga bisa nemenin siang kamu dengan dalam keadaan yang happy ya.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2. Kamu tahu penyanyi Roni Parolian kan? Yang dia tuh katanya resmi merilis album studio keduanya yang berjudul Dunia dan seisinya loh, nomor 2. Hari ini, karya terbaru ini diluncurkan secara resmi ke publik melalui naungan label rekaman Universal Music Indonesia. Album yang berisi 10 lagu ini memperlihatkan pendewasaan karakter Roni sebagai seorang penulis lagu berbakat. Beda dari album perdananya, kalau kali ini tuh dia merangkum berbagai dinamika emosi serta pengalaman hidupnya sekarang. Setiap lagu di dalamnya tuh lahir dari momen unik tanpa menggunakan alur penceritaan yang bersifat linear. Dan lirik-liriknya mengangkat ragam kisah menarik mulai dari masalah jatuh cinta sampai bentuk kepercayaan diri. Roni menegaskan kalau album ini tuh merangkum berbagai fase serta perasaan personal yang sangat mendalam baginya. Kombinasi cerita cinta dan dinamika kehidupan menjadikan seluruh isi album itu terasa sangat dekat dengannya, Tempro 2. Dan eksplorasi musik pop rock bergaya organik dan ngandelin nuansa instrumen band menjadi fokus utama album ini. Karakter vokal Roni yang sangat kuat berpadu sempurna dengan eksplorasi aransemen gitar serta bass Tempro 2. Dan lagu yang berjudul Dunia Imaginer dipilah jadi track fokus utama yang membuka pintu menuju keseluruhan album. Dan lagu itu menggambarkan perasaan unik ketika sosok yang dicintai terus membayangi pikiran seorang secara terus-menerus.

0: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, tempat dua, grup band Lomba Sihir baru aja melepas karya terakhirnya mereka yang diberi judul Vas Bunga di hari Jumat kemarin, tempat dua. Dan lagu ini masuk ke dalam album Setelah Obrolan Jam 3 Pagi. Nah, ini album Setelah Obrolan Jam 3 Pagi ini merupakan album yang dirilis oleh Lomba Sihir di tahun 2025. Dan ini adalah album kedua dari Lomba Sihir yang berisi 16 lagu yang memuat salah satu lagu hits mereka yang berjudul Ribuan Memori, Tempro 2. Pada versi deluxe, tidak hanya menambahkan Vas Bunga di listnya, namun ada 4 lagu baru lain, yaitu Cerita Cinta, Hampir di Seberang, dan Sedikit Demi Sedikit, Tempro 2. Dan lagu yang berjudul Di Seberang sudah dirilis lebih dulu, yaitu tepatnya di 15 Juli ya 2026, dan Vas Bunga sendiri ditulis oleh Hindia atau juga dikenal dengan nama Baskara yang merupakan vokalis di Lomba Sihir. Sebuah lagu yang menceritakan pengalaman saat hanya bisa menyaksikan perjalanan dan kesuksesan Lomba Sihir dari luar karena kesibukannya. Nah, tadi kan udah diputer tuh Lomba Sihir yang melompat lebih tinggi ya, dan karena yang terbaru belum ada nih di playlist kita, aku puterin lagunya Delantis ya, Loncat ya, yang judulnya itu Jangan Terlalu Posesif.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Produa Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Studio Sumedep, Your Update Music Station.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, masih bareng Meli ya di Pro 2 Hitlist, dan waktunya kamu request lagu dari musisi luar negeri ya teman Pro 2. Nah, Oke, kalau kamu mau request lagu, kamu bisa request lewat kirim pesan ke WhatsApp kita 0853-3489-4676 teman Pro 2 ya. Atau kamu bisa kirim pesan di sosial medianya Pro 2 Sumenep yang lain, di Facebooknya Pro 2 Sumenep, TikToknya Pro 2 Sumenep, atau di live chatnya RRI Digital teman Pro 2. Nah, buat nunggu ya hasil buat nunggu requestan dari teman Pro 2, aku putar dulu lagu-lagu yang enak buat kamu ya teman Pro 2. Yang pertama ini ada Questions ya dari Messi P

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
1: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Oke, tempat kedua, Karol G dan Bruno Mars kembali bikin heboh lewat kolaborasi terbaru mereka nih, tempat kedua. Keduanya resmi merilis video musik untuk lagu Steel di hari Rabu ya, Rabu kemarin tempat kedua, tanggal 2 September. Dan yang menarik, video musik ini ternyata direkam di SoFi Stadium Los Angeles, dan lokasi ini bukan dipilih secara random ya tempat kedua, karena pengambilan gambarnya itu bertepatan dengan penampilan perdana Karol G dan Bruno Mars membawakan lagu Steel secara langsung ya di tanggal 15 Agustus lalu tempat kedua. Dan penampilan ini jadi bagian dari konser Karol G dalam rangkaian tour El Mundo Tropito tempat kedua. Nah, kalau biasanya video musik itu cuma menampilkan artis bernyanyi dan bergaya di depan kamera, Steel ini punya konsep yang lebih santai dan fun. Video ini memadukan visual hitam putih dan berwarna, dan Karol G dan Bruno Mars ini terlihat berada di berbagai sudut stadion sebelum akhirnya naik ke atas panggung, mulai dari bernyanyi di ruang persiapan, bermain go-kart di area belakang panggung, sampai menghabiskan waktu di tribun stadion yang masih kosong. Jadi vibes-nya bukan cuma hanya penampilan di atas panggung, tapi juga memperlihatkan momen-momen di balik layar sebelum konser dimulai.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

Baik, tuan perodulah, saatnya azan zuhur dikumandangkan. Azan zuhur jatuh di jam 11.25 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Ufu taifunisa ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, gak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik, atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang. Kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim? Biar dia di sana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri, itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis ta'lim gitu ya, ibu-ibu datang ke saya, "Ustaz foto dong," gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan gak enak tuh ditolak. "Udah Ustaz foto dong," gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu, kan gitu. Akhirnya aduh, jadi gini satu kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditempelin lagi, udah deh jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah, ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita, dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga, memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam, jam 12 malam, "Ustaz boleh tanya?" Jam 12 malam. "Ini Ustaz, saya ada masalah segala macam." Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja. Pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya, tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, okay, Tempro 2, gimana udah selesai sholat belum? Udah selesai sholat duhur belum? Kalau belum, segera ya. Oke, okay, Tempro 2, next ya, lanjut masih di Prodatelis bareng Melly. Sambal secara resmi mengumumkan penambahan 3 tanggal konser baru di arena megah The O2 London Tempro 2. Penambahan jadwal ini dilakukan secara antusiasme penggemar. Setelah antusiasme penggemar tuh begitu tinggi, bahkan tiket pertunjukan utamanya tuh terjual habis dalam waktu singkat. Hal ini sekaligus menunjukkan kalau popularitas Summer ini semakin melejit di kancah musik internasional, khususnya di Inggris dan Eropa. Tempro 2, di 4 September ya, di salah satu sumber yang Melly temui, konser di London ini merupakan bagian dari tour yang berjudul You Are The Reason Tour yang dijadwalkan berlangsung sepanjang tahun 2027, ya masih tahun depan. Dan yang bikin konser ini semakin spesial, penampilan ini menjadi debut Summer di arena berskala besar di Inggris, dan konser ini juga digelar sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-20 The O2, salah satu arena ikonik di London. Tempro 2, Summer nantinya itu akan tampil bersama sejumlah musisi papan atas lainnya yang ikut memeriahkan perayaan itu.

0: Swift Sumanel, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tahu Taylor Swift kan? Dia itu loh penyanyi favorit aku. Dan kita flashback ke Taylor Swift yang sejak merilis album nomor 1 pertamanya di tahun 2008 yang lalu, dia itu benar-benar menikmati perjalanan bersejarah di tangga lagu dengan berulang kali menduduki puncak Billboard 200 ataupun Billboard Hot 100. Masing-masing lebih dari selusin loh teman Pro 2. Koleksi lagu nomor 1 Swift mencakup single pop yang ramah radio hingga lagu-lagu yang lebih sederhana yang berhasil menembus puncak tangga lagu berkat dukungan kuat dari para penggemarnya. Nah, terbaru, kamu tahu gak sih The Fate of Ophelia? Nah, ini juga tergabung dalam daftar ini sekaligus memecahkan rekor sebagai lagu dengan jumlah streaming terbanyak dalam satu minggu di Spotify. Dan kini Swift sejajar dengan Michael Jackson, Drake sebagai pemilik lagu nomor 1 terbanyak kelima sepanjang sejarah. Keren ya? Kamu suka gak The Fate of Ophelia? Aku sih suka banget. Informasi yang lainnya kamu bisa simak di RRI Produce Sumanap FM 94.6 atau di RRI Digital.
1: This is Produce Sumanap, teman terbaik kamu.

98,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, Tem Pro 2 masih bareng Meli di Muda Kreatif Tem Pro 2. Kali ini topiknya menarik ya, bisnis bareng teman sendiri, partner cuan atau sumber konflik nih. Waduh, ini buat kamu yang mau buat bisnis nih ya. Tapi mungkin secara tenaga kamu enggak mampu kalau sendiri, atau secara dana kamu butuh partner lah ya gitu ya Tem Pro 2. Ini kira-kira gimana nih? Jadi ngomongin soal hustle culture anak muda zaman sekarang, rasanya kurang afdol kalau enggak ngebahas fenomena bangun bisnis bareng bestie. Meli sendiri pernah Tem Pro 2 dulu ya di masa-masa sekolah, kalau sekarang udah enggak ya. Nah, berdasarkan data dari Global Entrepreneurship Monitor, tren anak muda yang merintis usaha mikro di usia produktif itu naik signifikan, dan mayoritas milih teman dekat sendiri sebagai co-founder. Alasannya klasik, trust udah kebangun, kalau komunikasi enak dan berasa lebih low pressure karena dari awal itu udah klop gitu ya. Tapi wait, pertanyaannya apakah modal akur atau waktu nongkrong itu cukup buat ngehandle operasional bisnis jangka panjang? Seringkali kita tuh kejebak sama bias psikologis yang namanya affinity bias, kecenderungan buat percaya sama orang yang mirip atau deket sama kita tanpa ngevaluasi kompetensi teknisnya secara objektif. Dan hasilnya di atas kertas kelihatannya seru, tapi pas ketemu masalah cash flow atau operasional mulai deh muncul gesekan-gesekan kecil. Nah, di segmen kali ini kamu tuh bakal diajak bedah tuntas apakah bisnis bareng teman ini bakal jadi partner cuan atau malah jadi sumber konflik paling toksik. Tetap stay tune ya Tem Pro 2, dan kalau kamu punya pengalaman kamu juga bisa share ya, bisa gabung di kita di WhatsApp-nya Pro 2 Sumenep 0853 3489 4676.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nori, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Oke, nomor 2 masih bareng aku ya di topik kita ya, bisnis bareng teman sendiri, partner cuan atau sumber konflik nih. Kalau kita bedah secara psikologi, sosiologis ya, dan manajerial, konflik terbesar dalam friendship bisnis itu bukan karena produknya jelek atau pasarnya sepi, tapi karena blurred boundaries alias batasan yang kabur antara hubungan personal dan profesional. Riset dari Harvard Business Review soal family and peer business nunjukin kalau 60% kegagalan bisnis itu rintisan skala kecil berakar dari asumsi implisit alias hal-hal penting yang gak diomongin di awal. Soalnya gak enak nih sama teman sendiri, gak enakan. Contoh paling klise ya, masalah equity split atau porsi kepemilikan saham yang dibagi rata 50-50 cuma karena temenan dari TK. Waduh, padahal kontribusi waktu, modal dan keahliannya tuh jomplang banget. Ada yang kerjain operasional 24/7, ada yang cuma setor modal pas-pasan, tapi maunya ikut campur semua keputusan strategisnya. Lama-lama muncul resentment atau rasa jengkel yang dipendem. Nah, kalau udah kayak gini, komunikasi yang tadinya cair malah berubah jadi pasif-agresif tempro 2. Make sense kan? Biar gak terjebak di lingkaran setan ini, kita bakal masuk ke solusinya di segmen berikutnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Kita, generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke, Tamro 2, kita lanjut lagi ngobrolnya ya. Buat kamu yang sekarang lagi ancang-ancang atau udah terlanjur jalan bisnis bareng Besti, jangan panik dulu. Bukan berarti bisnis bareng teman itu haram buat dilakuin kok. Banyak juga brand lokal keren yang sukses besar karena dibangun bareng teman dekat. Kuncinya ada di satu hal, proactive mitigation alias mitigasi resiko secara terstruktur dan ilmiah lewat pembuatan SOP, Tamro 2. Dan founders agreement yang hitam di atas putih. Secara psikologi organisasi, aturan main yang jelas di awal itu justru bisa ngelindungin persahabatan kalian. Why? Karena ekspektasi itu udah dikurasi dengan rasional, bukan cuma pakai perasaan. Tentukan pembagian divisi clearly, bikin mekanisme salary atau gaji yang manusiawi meskipun itu usaha rintisan. Biar jelas nih, mana yang hak profesional dan mana yang urusan personal. Dan siapin klausul exit strategi dari awal. Kalau di tengah jalan ada salah satu yang pivot atau keluar, mekanismenya tuh udah jelas tanpa harus drama ngancem mutus pertemanan. Pinter banget kan kalau kita pakai pendekatan strategis kayak gini.

Oke, nomor 2, mari kita tarik garis merah dari obrolan kita hari ini. Bisnis barang teman itu sebenarnya high risk, high return. Dan kalau dikelola dengan mindset yang matang, analitis dan berbasis data profesional, kolaborasi ini bisa jadi mesin cuan yang solid banget. Karena kalian tuh udah punya chemistry yang kuat. Nah, tapi kalau dijalankan dengan modal naif, baperan, dan ngandelin rasa sungkan, yang ada tuh malah ngerusak bisnis sekaligus ngerusak hubungan pertemanan yang udah dibangun bertahun-tahun. Ingat ya, profesionalisme itu nggak merusak pertemanan, justru ketidakprofesionalan lah yang bakal ngancem semuanya nomor 2. Jadi ayo evaluasi, mulai evaluasi lagi kemitraan bisnis kalian dengan kepala dingin dan objektif. Oke, nomor 2, makasih banget ya udah bareng-bareng dengerin aku di Muda Kreatif sampai habis. Semoga bisnis kamu dan para bestie makin cuan, makin berkembang, dan tentunya stress free. Sampai ketemu di topik-topik seru berikutnya, nomor 2. Dan menurut kamu, apa nih tantangan paling pelik yang pernah kamu hadapi waktu mutusin buat kerja atau merintis usaha bareng teman dekat kamu?

0: ngomongin panel surya, bayangannya yang item-item gitu ya di atap, ya kan? Nah, ini lagi viral banget, tapi itu jadul banget, teman Pro 2. Zaman now ada yang namanya panel surya turbo. Jadi ilmuwan itu lagi hype banget sama panel hibrida perovskit silikon. Nah, analoginya gini nih, teman Pro 2. Kalau panel biasa cuma bisa serap sinar matahari jenis A. Nah, kalau panel turbo ini kayak punya dua lapisan super power, teman Pro 2. Lapisan atas tangkap sinar yang lain, lapisan bawah tangkap sisanya. Kerjanya timbang-timbang, hasilnya maksimal. Gitu, teman Pro 2. Ya, ini diklaim efisiensinya itu nembus lebih dari 34%. Bandingin sama yang biasa, panel surya biasa cuma sekitar 24%. Artinya, dari luas atap yang sama, listrik yang dihasilkan bisa jauh lebih banyak. Cocok banget buat rumah-rumah di kota yang lahannya terbatas atau kalian yang nggak ingin bayar lebih gitu ya. Jadi masa depan energi bersih itu lebih efisien dan nggak makan tempat. Buat kalian yang peduli lingkungan dan teknologi kekinian, ini berita yang bagus banget.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

9,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo untuk Pro 2, masih bareng Meli di Sport News ya. Dan nanti satu jam ke depan Meli bakal infoin seputar dunia olahraga ya buat kamu untuk Pro 2. Buat pemanasan, aku punya info ya Tempro 2, Gianni Infantino memastikan kembali mencalonkan diri sebagai Presiden FIFA. Pemilihan orang nomor 1 Federasi Sepak Bola Dunia itu dijadwalkan berlangsung di bulan Maret tahun depan, Tempro 2, tahun 2027 ya. Kepastian ini disampaikan sama FIFA langsung pada minggu kemarin, Tempro 2, dan pernyataan ini muncul setelah pemberitaan mengenai rencana Infantino ini kembali bertarung dalam pemilihan presiden FIFA. Infantino sebelumnya udah menyampaikan niat untuk kembali maju dalam Kongres FIFA di Kanada Tempro 2 di April 2026. Saat itu dia menyatakan kesiapannya kepada 211 asosiasi anggota FIFA. Pemilihan presiden FIFA ini jadwalnya tuh berlangsung di Rabat, Maroko di 18 Maret 2027. Dan Infantino pertama kali terpilih sebagai presiden FIFA itu di tahun 2016 dan kembali terpilih di tahun 2019 dan 2023. Udah sering lah ya, jika kembali terpilih Infantino ini akan melanjutkan kepemimpinannya di FIFA untuk periode berikutnya, dan dia akan memimpin Federasi Sepak Bola Dunia tersebut ya setelah 3 kali terpilih sejak tahun 2016. Waduh, udah 3 kali ya terpilih ya Tempro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Timnas Indonesia U20 kembali ke puncak klasemen sementara grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas tuan rumah Laos U20 dengan skor 3-0 nomor 2. Bertanding di New Laos National Stadium Vientiane Kamis di tanggal 3 September 2026, Garuda Muda tampil lebih efektif dibandingkan laga sebelumnya nih. Kemenangan ini menjadi 3 poin penting bagi Indonesia setelah sebelumnya tuh hanya bermain imbang 0-0 menghadapi Malaysia U20. Hasil positif ini membuat peluang Indonesia untuk melaju ke putaran final Piala Asia U20 2027 tetap terbuka lebar. Sebelumnya Indonesia itu berada di posisi kedua grup H dengan 1 poin di bawah Australia yang telah mengoleksi kemenangan atas Laos. Pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto mengingatkan anak asuhnya tuh untuk gak ngeremehin Laos yang punya kecepatan serta daya juang tinggi. Terlebih pertandingan berlangsung di kandang lawan, Garuda Muda kini dituntut mempertahankan konsistensi permainan dan kembali meraih hasil maksimal demi mengamankan tiket menuju putaran final Piala Asia U20 2027 di Cina.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

kita mulai dua pelatih timnas basket putra Indonesia, David Singleton, menyiapkan tim menghadapi grup berat Asian Games 2026. Indonesia berada satu grup dengan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi yang punya kekuatan sangat tinggi di Asia. Nah, David menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim. Menurutnya, fokus tim sekarang itu adalah mempelajari kekuatan lawan, meningkatkan persiapan, dan mempercayai kemampuan sendiri secara penuh menghadapi persaingan. Pelatih asal Amerika Serikat itu menilai seluruh tim dalam grup Indonesia punya kualitas tinggi serta pengalaman kompetitif internasional. David menyadari beberapa lawan Indonesia berada pada peringkat 20 atau 30 besar dunia di saat ini ya. Meski demikian, David percaya tambahan pemain baru membuat Indonesia mampu bersaing menghadapi tim-tim kuat itu pada turnamen nanti. David menegaskan pertandingan tetap ditentukan oleh tim yang mampu mencetak angka lebih banyak dan bertahan dengan lebih baik. Oleh karena itu, Timnas Basket Indonesia, Putra Indonesia diminta menjaga fokus sejak pertandingan dimulai sampai peluit akhir pertandingan benar-benar berbunyi.

0: sering gak sih kamu ngerjain PR tapi sambil scroll media sosial atau nonton YouTube sambil ngechat? Waduh, kira-kira itu membuat kita cepat selesai apa enggak ya? Tapi tahu gak kamu, riset menyebut lebih dari 70% pelajar melakukan hal ini loh teman Pro 2. Dan sayangnya otak kita sebenarnya gak dirancang untuk fokus pada banyak hal sekaligus ya. Menurut penelitian, cuma sekitar 2,5% orang di dunia ini yang benar-benar bisa multitasking dengan efektif. Nah, saat kita pindah dari tugas ke media sosial dan kembali lagi, otak itu harus bekerja ekstra keras. Proses ini disebut task switching dan ia membebani prefrontal cortex, bagian otak untuk konsentrasi dan pengambilan keputusan. Akibatnya apa? Bukan cepat selesai, tapi justru konsentrasi buyar, tugas lebih lama selesai, dan kualitas belajar menurun. Otak juga jadi lelah karena terus riset setiap kali kita ganti fokus. Dan dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan stres dan mengurangi kemampuan kita menyimpan informasi. Lalu solusinya apa, teman Pro 2? Coba kamu teknik monotasking ya. Fokuskan pikiran hanya pada satu tugas dalam satu waktu. Matikan notifikasi, kerjakan tugas selama 25 menit penuh, baru deh ambil jeda sebentar. Nah, dengan begitu otak kita bekerja lebih optimal dan hasilnya pun lebih baik. Ingat ya, produktif itu bukan soal berapa banyak yang bisa dikerjakan bersamaan, tapi seberapa fokus kita menyelesaikannya. Cobalah sekali-sekali ya, dan rasakan bedanya. Jangan lupa download aplikasi digital. Dadah!
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

Indonesia itu nggak cuma jual bahan mentah loh. Makanya hilirisasi jadi program prioritas nasional. Biar nilai tambahnya dinikmati di negeri ini. Lapangan kerja terbuka, industri berkembang. Kamu juga punya ruang buat terlibat. Teknologi, riset, dan kreativitas. Bukan cuma jadi penonton, tapi juga jadi pemain. Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Produsaya, your entertainment update.
1: 94,6 FM RRI Produes Semenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Oke, dan Produa bareng Meli ya di satu jam terakhir di santai siang. Kamu masih semangat kan, Produa? Udah mau jam pulang ya? Bentar lagi. Oke, teman Produa, sambil nungguin jam pulang kamu ya dari tempat kerja, untuk kamu yang lagi kerja sekarang atau lagi sekolah, maybe atau lagi kuliah ya. Teman Produa, aku bakal nemenin kamu di jam 2 siang ini dengan informasi seputar dunia hiburan ya. Di informasi pertama, teman Produa, musik bukan hanya soal melodi dan lirik, di balik sebuah lagu ada cerita, identitas sampai kekayaan budaya yang bisa membawa pendengarnya tuh mengenal suatu daerah lebih dekat. Semangat itu dibawa dalam Senada Indonesia 2026 melalui tema Suara dan Nada dari Indonesia Timur. Yap, tema ini resmi diperkenalkan dalam acara press conference Senada Indonesia 2026 yang berlangsung di Pelataran Kinan dari Cilandak, Jakarta Selatan di hari Kamis kemarin, nomor 2. Dan tahun ini Senada Indonesia akan menggelar pertunjukan utamanya di Istora Senayan Jakarta di Sabtu 10 Oktober 2022, bulan depan ya. Memasuki tahun kedua penyelenggarannya, Senada Indonesia kembali mempertemukan sejumlah musisi dengan karya yang udah dikenal sama banyak masyarakat lintas generasi. Tapi pertunjukan tahun ini tuh hadir dengan warna yang lebih beragam nih, memulai perpaduan musik, budaya, kreativitas, dan cerita dari Indonesia Timur. Ada sejumlah musisi Tempro 2, ada Dewa 19, ada Anmes, ada Freshly, Niki Julu, ada Anggun, ada Jackson Ziran, dan Toton Karibo, terus ada Malukan Soul Tempro 2 yang bakal tampil dalam satu panggung dengan iringan Rumah Orkestra Jogja. Dan pertunjukan ini juga diperkaya sama kolaborasi bersama Tim Roro, grup seni pertunjukan dan tari kontemporer asal Indonesia yang didirikan sama Ronald So, Tempro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Oke, nomor 2. Ya, Andrew Garfield ini membantah kalau dirinya tuh dikabarkan bakal kembali jadi Spider-Man nih di film Avengers Doomsday nomor 2. Garfield sebelumnya jadi Spider-Man di The Amazing Spider-Man dan kembali tampil bareng Tom Holland serta Tobey Maguire di Spider-Man No Way Home nomor 2. Dan sementara itu film terbaru Spider-Man, ya, Spider-Man Brand New Day sukses meraih pendapatan $891 million di Amerika Utara. Menurut Garfield, kesuksesan Spider-Man ini memang enggak mengejutkan karena karakternya ini dianggap dekat dengan kehidupan orang biasa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: too. Check who, niggas that really spin your block if the queen send a text too. Then with Jeff
1: Bezos. Produsaya, your entertainment update.
2: Oke, tentang Pro 2 ada kabar menarik buat para penggemar Batman nih. Logo resmi menghadirkan replika Batmobile dari film Batman Returns tahun 1992. Kalau lihat dari salah satu sumber ya, tentang Pro 2, set ini terdiri dari 2269 keping Lego dan dibuat khusus untuk kolektor dewasa. Harganya sekitar $229 Amerika atau kurang lebih 4 juta rupiah. Yang menarik, Batmobile ini punya fitur tersembunyi. Salah satunya dengan menekan tombol tertentu, bentuk mobil itu bisa berubah menjadi kendaraan penyelamat bernama Batmissile. Nah, set ini juga jadi bagian dari perayaan 20 tahun Lego Batman yang pertama kali hadir di tahun 2006. Jadi buat penggemar

Baik Tempura 2, saatnya azan asar dikumandangkan. Azan asar jatuh di jam 14.42 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

Allah tuh gak mungkin ngecewain orang-orang yang berhijrah. Sehingga kalau kita berhijrah dari suatu pekerjaan yang mungkin syubhat dan itu beresiko karena kita belum tentu punya pekerjaan yang lebih baik dari itu, tidak usah khawatir. Tinggalkan sesuatu yang haram karena Allah, lalu berhijrah kepada mencari yang halal. Walaupun belum jelas, tetapi tidak ada yang tidak mungkin, karena semua pembendaharaan dunia ini ada di tangan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan Allah itu wasi'un, maha luas, ghaniyun, maha kaya, dan rahimun, maha penyayang kepada hambanya. Sehingga kalau kita pergi dengan jaminan Allah, kita gak akan kecewa. Tapi kalau kita tetap di dalam pekerjaan yang haram dan meninggalkan jaminan Allah, justru kita siap-siap. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kelak kamu akan tahu. Allah mengancam itu. Makanya enggak usah ragu-ragu untuk hijrah. Hijrah pekerjaan, hijrah status, hijrah amal soleh. Dari yang tadinya punya kebiasaan-kebiasaan buruk, sekarang hijrah kepada kebiasaan baik. Enggak usah khawatir. Jangan, kalau saya enggak gitu lagi, saya ntar gimana misalnya hijrah dari merokok gitu. Saya kalau enggak merokok ntar enggak bisa mikir gimana. Maka enggak usah khawatir, Allah yang akan membimbing pikiran kita. Dulu kalau kita ngerokok mungkin pikirannya enggak jelas kemana-mana. Sekarang dengan kita tidak merokok, Allah bimbing pikiran kita kepada hal yang lebih baik. Enggak usah khawatir untuk berhijrah. Yang khawatir itu kalau kita ragu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2. Masih bareng saya Sandri Setiawan di sore ini, dan juga ada Kak Rifli Strang. Kak Rifli Strang aja dulu ya. Sabar, okay. sabar ya.
2: Oke. Okay.
1: Ini ada informasi dulu teman Pro sebelum kita langsung ke sore ceria ya. Dari Satuan Lalu Lintas Polresta Sumenep menggelar kegiatan Polantas Menyapa dengan menyasar para pengemudi kendaraan angkutan yang berpotensi melakukan pelanggaran overload dan overdimension atau odol pada Senin hari ini. Dan kegiatan yang berlangsung di kawasan Taman Tajamara Sumenep dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran pengemudi terhadap pentingnya tertib berlalu lintas, sekali menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lintas atau Kamseltipkar Lantas. Dan berikutnya teman Pro 2 dari Pamekasan, pelatih Persija Jepara Juan Cortes mengakui Madura United tampil sebagai lawan yang sulit pada laga perdana kompetisi musim ini. Kualitas pemain dan strategi yang diterapkan Laskar sampai kerap menjadi tantangan bagi timnya. Dan Persija harus mengakui keunggulan Madura United setelah kalah 2-0 dalam pertandingan yang berlangsung tepatnya di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan. Dan yang terakhir teman Pro 2, kita ke informasi ketiga. Pada hari Senin hari ini 7 September 2026 di Pasar Kolpaju Pamekasan, harga cabai rawit merah ini tembus Rp80.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Menurut Imam, pedagang cabai di Pasar Kolpaju, kenaikan harga ini dipenuhi berkurangnya pasokan karena hasil panen menurun akibat musim kemarau ini. Jadi itu teman Pro 2 ya. Untuk Info Pro 2 sore ini bersama saya Santri Istiawan. Selamat sore.

0: Selamat sore.
1: Sore. Good afternoon everybody.
0: Welcome back bareng saya Andri.
1: And of course with me, dan hari ini ada murid baru.
0: Murid baru langsung dari Batak datang tadi malam untuk ngisi sore ceria di
2: bahasa Inggris kayaknya.
1: Alright. Yeah, we are in English corner of course dan sore hari ini kita udah siap belajar bareng.
0: Yes.
1: Our big topic is love in English. Kita pokoknya bicara cinta-cinta.
0: Aduh.
2: Apa mau bicara cinta?
0: I
2: don't like cinta-cinta.
0: Kamu harus jujur ya.
2: Kenapa?
0: Kamu enggak gila sama cinta?
2: Enggak.
0: Emang benar.
2: Tapi aku cinta uang.
0: Aduh, dalam bos.
1: Ngeri.
2: Kalau
1: mati
2: ya
1: Kak Sandri. Oke, teman-teman yang mau belajar sore hari ini barengan sama kita bertiga di Brodo FM Semana Pon English Corner bisa gabung melalui TikToknya kita.
0: Yes.
1: Di Brodo Semana tentu aja.
0: Bagus, udah Sandri udah mulai app ya. Udah berjalan live TikTok kita sore ini teman-teman.
2: Kita live di TikTok.
0: Iya.

0: Muka-muka pakai efek atau muka-muka standar?
1: Muka-muka pakai animasi yang gitu boleh enggak sih? Ada love-love-nya.
0: Entar
1: karena
0: dulu.
1: Kan ini kita lagi word of the day
0: tentang dulu.
1: Cinta-cinta gitu
0: ya. Yes. Entar dulu.
1: Dikasih cinta-cintanya gitu.
0: Bang Mawar barusan emang sengaja enggak dikasih efek.
1: Enggak dikasih efek.
0: Iya, Bang, kamu jangan gitu ini, Abang. Iya.
1: Tapi terpantau tuh kita ada love-love-nya kemarin.
0: Udah.
2: Udah
0: ada.
2: Oke, teman Bro 2, yuk guys yang dengerin boleh di FM 94.6 atau boleh di RRI digital kita tentu aja ya. Langsung aja kita ke word of the day yuk.
0: Yo.
2: Karena kita ngomongin love, cinta-cinta gitu.
1: Iya.
2: Jadi kata yang pertama apa Kak Sandri?
1: Kata yang pertama.
0: Gebetan. Masuk ya. Gebetan.
1: Gebetan tetap masuk ya.
2: Masuk.
0: Terus kalau apa lagi ya? Gebetan iya. Main belakang masuk enggak?
2: Main belakang. Wah, boleh
1: cheating namanya.
0: Oh iya. Kalau gebetan apa biasanya? Kalau bahasa gaulnya itu apa Kak Farida?
2: Gebetan. Crush.
0: Crush itu bukan Chris saya menggunakan motor jatuh
2: bukan,
0: gitu ya?
2: Kan. Bukan ya. Kan kita English.
0: Oh English ya, iya
2: sorry. English. Itu ada drama Koreanya.
0: Apa?
2: Crush on you.
1: Crush.
0: Iya.
1: Bukan Elvis ya, bukan Elvis. drama Cina.
2: Iya, jadi crush itu adalah salah satu ini bahasa Inggris yang sering digunakan ketika kita ngomongin soal cinta dalam bahasa Inggris. Crush
1: ya. Okay. Jadi kalau misalnya bahasa Inggrisnya gebetan itu crush. Ya. Jadi kalau misalnya cara bilangnya kalau dia adalah gebetan saya gitu gimana
0: kalau gimana kalau udah
2: I have a crush on him.
1: Oh.
0: Okay. Itu untuk kata-kata Gen Z sekarang.
2: Iya. Kan kalau dulu kalau Gen Millennial itu kan langsung I love him gitu.
1: I love him gitu ya. Sekarang
2: I crush on him.
0: Berarti anak sekarang Gen Z sekarang suka yang panjang-panjang berarti ya?
2: Bisa.
0: Iya kan?
2: Bisa. Ada Kak Andra Siana udah gabung di TikToknya kita. Ini Miss Aan Kak, di invite ya.
0: Oh iya.
2: Bareng sama kita.
0: Bener, mau gabung ya, gabung yuk.
2: Iya.
0: Iya.
2: Kita lanjut, sebelum lanjut nih Kak El.
1: Apa tuh?
2: Ada kata apa lagi?
1: Ada apa ya Kak? Ada mungkin bisa dibilang green flag mungkin ya?
2: Bendera hijau dong.
1: Atau
0: apa?
1: Red flag.
2: Bendera hijau.
1: Ada green flag, red flag itu bahasa sekarang ya.
2: Bahasa
1: gaul. Karena Gen Z itu adalah perpaduan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu ya.
2: Of course.
1: Iya kan sih?
2: In love relationship kalau udah green flag
1: berarti udah love banget gitu.
2: Love banget dan itu biasanya hubungannya
1: baik-baik aja. Jadi kalau
2: red flag baik.
1: Kebalikannya.
0: kalian kok kompak banget? Kalian kok kompak banget barusan?
1: Iya, emang karena kebanyakan laki-laki sekarang kebanyakan red flag.
0: Oh.
1: Seperti kamu.
0: Ya. siapa dulu ya? Ini Kak Andra Siana, Kak. Miss An ya?
2: Iya.
0: Hai, selamat sore, Miss An.
2: Emang feedernya udah naik, Kak?
0: Udah.
3: Halo, everyone.
0: Selamat sore. Sumpah, Miss. Baru tahu ini mukanya Miss An selama jam 6 sore ya. Miss Ano ternyata ini. Iya.
1: Terlihat kecantikannya.
0: Iya, ternyata masih muda.
3: Oh, thank you.
2: Okay. Alright. Mungkin ada kata juga dari Miss Ano nih kalau dalam relationship, love relationship tuh Miss Ano selain tadi kita udah punya crush nih itu gebetan. Ya. Terus kita punya green flag nih bahasanya anak sekarang tuh.
1: Yep.
2: Miss Ano punya kata apa lagi nih kalau love relationship nih, Miss?
3: Apa ya? Baby mungkin, baby, my love, my star, everything that can make someone fly high.
0: Udah stop.
1: Aku Justin Bieber.
2: Iya, Kak, kita mau bilang gitu.
1: Iya, baby.
3: Banyak green flag itu kan apa ya, open communication gitu ya kan, kalau misalkan dalam sebuah relationship gitu, kemudian juga respecting gitu kan, sesuatu yang menurut kaula muda itu

0: adalah positive in relationship gitu. Jadi biasanya kalau anak-anak zaman sekarang, crush itu adalah sesuatu yang sekarang lagi booming ya.
1: Betul.
0: Jadi kita kalau misalkan jemput pasangan kita itu crush gitu. Kemudian juga ada lagi kadang kita itu menyebutnya juga sweetheart gitu kan. Kalau zaman-zaman kita dulu kan sweetheart, baby and love maybe ya. Tapi kalau zaman sekarang kan crush gitu. Okay. Ya dihubungkan dengan green flag gitu.
1: Ya, aduh sweetheart.
2: Aduh.
1: Itu zaman-zamannya Kak Sandi kan.
2: Udah lewat. Udah lewat, udah lewat.
3: Kok bunyi?
1: Nggak tahu.
2: Halo.
1: Ini aku tahu. Nih,
2: apa?
1: Misal lagi terima telepon dari bule.
2: Iya.
1: Iya.
2: Oh
1: iya
2: gitu ya.
1: Misalnya ada yang bunyi kak.
2: Oh iya.
0: Oh iya ya.
2: Miss, ada yang telepon ya miss?
0: Iya lagi. Kan? Ini lagi.
1: Loading.
0: No one. Lagi buffering.
1: Kita lanjut lagi.
2: Yuk.
1: Yang lagi booming juga sekarang.
0: Ada
1: ghosting,
0: apa?
1: Ghosting.
2: Ghosting. Ghosting iya betul.
1: Ghost.
2: Itu ghost bukan hantu ya?
1: Iya emang.
0: Iya. Karena hantu kan menghilang.
2: Ting itu ting-ting, enggak? Hantu ting-ting bukan ya?
1: Ghost. Jadi ada istilah ghost yang kita taunya hantu ya.
2: Iya.
1: Hantu itu bisa enggak kelihatan dan menghilang.
2: Betul.
1: Makanya ada istilahnya
2: ghosting.
1: Ghosting dalam bahasa Inggris gitu.
2: Tapi itu enggak terlalu kasar ya misalnya?
1: Enggak. Misalnya masih bahasa.
0: Enggak sebenarnya sih. Kalau untuk kaulah muda sebenarnya enggak kasar, enggak
2: ya?
0: Kasar gitu karena kaulah muda itu kan sebenarnya suka sesuatu yang out of the box gitu kan. Ghost itu kan sebenarnya kalau secara ini kan menakutkan gitu. Jadi kalau ghosting itu kan sebenarnya adalah relationship di mana di situ menghilang gitu tanpa kabar, kemudian juga tiba-tiba aja gitu tanpa ada sesuatu yang suddenly happen, kemudian mereka tiba-tiba aja menghilang gitu, tiba-tiba aja apa istilahnya, enggak ada komunikasi gitu, lost contact gitu aja sih sebenarnya.
1: Pernah ngalamin?
2: Enggak.
1: Pernah jadi
0: ya mungkin. Enggak
2: pernah. Ini Kak Farida langsung kayaknya nuduh deh. Bukan nanya ya, nuduh ya.
0: Aku jujur aku sering.
2: gini aja misalkan kita, Sandri sama Kak Farida kan udah melewati ghosting ya. Enggak tahu kalau Elvis.
0: Itu makanya saya sering sebagai
2: pelaku. Oh, pelaku.
0: Iya, kalau saya di ghosting enggak mungkin.
2: Aduh, pelaku.
0: Dengan PD-nya ya.
1: And well, the last word yaitu chemistry. Kita harus cari pasangan tuh yang ada chemistry-nya. Gak cuma
0: pasangan, teman,
1: sahabat, teman, dan yang punya chemistry.
0: Betul.
2: True. That's true. Coba deh kalau Sandy bilang chemistry itu masuk enggak? Kan barusan Kak Farida itu kayaknya dapet gitu, cocok banget.
0: Iya. Coba kamu.
2: Chemistry.
1: Kurang.
2: Ya.
1: Kurang pronunciation lagi.
2: Iya.
0: Sama Kak Farida ya. Private langsung.
1: Okay. Lanjut kita.
2: Apa lagi?
1: Ini. Kita ngobrolin tentang ini.
2: Bisa yang Kak Farida minta nih. Menentukan topiknya nih. Apa?
1: Kita how do you flirt in English? Jadi kita bedah tuh FLIRT apa itu ya artinya ya?
0: Apa itu artinya? Nah, Kak Farida.
1: Tolong tanyakan sama kamusnya kita kak. Kan sama-sama belajar.
2: Belajar betul.
0: Apa
2: betul.
0: Itu?
2: Kalau
0: apa?
2: I like you masuk nggak?
1: I like you masuk.
2: Yeah. Miss I like you masuk nggak misan?
1: Masuk.
0: I like you yang seperti apa ya? Kalau kalimatnya tuh I like you, that's right. Gitu. Jadi maksud Miss Farida barusan tuh kan F-L-I-R-T, right? Flirt, it means that ya.
2: Yeah.
0: It's a kind of body language, such as if you want to say something love, for example, for your maybe for your sweetheart, maybe you can use your something that maybe. Touching something like shaking your hand or something like a body language apa ya bahasa tubuh gitu yang menunjukkan kalau kita itu suka seseorang
2: suka.
0: Gitu. Itu flirt biasa. Body language.
1: Kalau misalnya diungkapkan dengan kata-kata yang tadi tuh masuk kak kayak misalnya I like you, I love you, I'm into you gitu. Itu masuk tuh. Atau
0: itu zamannya kita paling ya kalau pakai I love you I like you tuh.

0: Tapi masa sekarang enggak lagi ya misan?
1: Enggak deh kayaknya. Anak-anak sekarang itu butuh proof.
0: Ada perubahan berarti ya?
2: Iya benar. Kakak, kalau misalnya dulu kan ngegombal ya. Istilahnya flirting itu kan ngegombal.
0: Ya. Menggoda ya, menggoda ya.
2: Ngegombalnya kan pakai I like you, I love you, I'm into you. Kalau sekarang enggak lagi.
0: Enggak
1: lagi.
0: Apa tuh?
3: Cara menggombalnya gimana kabar dia?
2: Cara menggombalnya adalah yuk aku beliin tas.
3: Oh. Dia langsung
1: gesek kartu gitu ya. Ya.
0: Jauh banget ya dengan era-era kita ya Kak Holida ya.
2: Kok sekarang langsung kan?
0: Iya.
2: Yuk ke toko emas.
0: Aduh. Dulu enggak pemikiran situ kan? Cuma bilangnya I miss you, I love you, I like you.
2: I need you gitu-gitu ya. Kan? Dan itu udah berbunga-bunga.
1: Karena kalau kita dulu mungkin tulus ya. Sekarang tulus bukan tulus ya, lagi.
0: Berbau barang.
1: Tulus sekarang.
2: Nothing tulus. Iya, nothing tulus.
3: Benar ya sih.
2: Itu bedanya cara ngegombal zaman dulu sama sekarang. Gitu ya.
0: Tapi gini, misalkan misalkan ini masuk ke sekarang atau yang dulu? Coba deh, kita buka-bukaan deh. Kalau Sandri zaman dulu cuman butuh I love you udah dapat gitu loh. Kalau Farida pasti juga gitu kan?
2: Oh, sekarang lebih realistis.
0: Enggak, Kak Farida sendiri dulu.
2: Oh, dulu.
0: Sama Abang.
2: Dulu unyu-unyu banget. Ujungnya dikirimin surat aja udah.
0: Udah dapat gitu. Enggak tahu kalau misalkan nih.
1: Cingkran ya.
0: Oh, iya.
2: Ya. Kamu udah makan belum hari ini?
0: Aduh, itu udah seneng.
3: Udah seneng.
0: Okay. Tadi tunggu dulu, misalkan gimana misalkan? Ngikutin sekarang atau yang dulu nih?
1: 50-50 kan. Jadi ada realistisnya juga, ada gombalnya juga. Jadi ya 50-50, nggak langsung 100%. Nggak tahu ya, mungkin. Kalau anak zaman sekarang mungkin lebih realistis daripada zaman dulu. Karena zaman dulu itu kita kan masih polos-polosnya gitu. Betul. Kan ya. Terus juga tidak mikirin tentang suatu hal yang flexing-flexing kayak zaman sekarang. Tapi kalau anak zaman sekarang kan sukanya adalah sesuatu yang bisa dibuktikan gitu. Kayak tadi, yuk kita beli tas atau yuk kita nongki di mana gitu kan. Yang secara mungkin tanda kutip itu harus ada uang yang disediakan. Kalau zaman dulu kita nongki di taman bunga aja udah wow gitu ya.
0: Berkembang-kembang itu. Berbunga-bunga.
2: Padahal cuma dibeliin popcorn-popcornnya.
0: Iya. Dibeli telur gulung udah bahagia kan, yang penting bareng. Tapi kalau you look amazing masuk enggak?
2: You look amazing masuk banget.
0: Masuk enggak?
2: Kamu kalau cewek dulu dibilang you look amazing gitu pas ketemu pas itu loncat-loncat.
0: Iya. Kayak mau konser ya?
3: Apalagi kalau baru ketemu janjian gitu ya.
2: You look
3: amazing baby.
0: Aduh. Pengalaman dia.
2: Loncat.
3: Pasti seneng.
1: Tapi enggak langsung loncat di depannya aja, Kak.
0: Iya. Iya. Pulang dulu nyampe rumah misan, nyampe kamar baru lu loncat itu.
1: Kalau zaman dulu cuma senyum-senyum aja di depannya, baru nyampe rumah di kamar baru loncat-loncat.
2: Right. Jadi yang sweet banget tuh I like you, I love you, I'm into you, you look amazing kalau dulu. Kalau sekarang itu ada trennya kemarin.
0: Apa?
2: Apa tuh? Habibi, come to Dubai. The love
0: language. Gimana? Habibi?
2: Habibi, come to Dubai.
0: Maaf bos itu bos. Terlalu jauh bos.
2: Terus dikasihnya black card.
3: Ini kebanyakan nonton Dracin.
1: Atau gesek kartu unlimited ya.
3: Betul banget.
2: Itu love banget ya.
0: Terus lagi ya pak.
2: And then another one is kalau sekarang itu kan langsung ya. Do you wanna buy something? Do you want to buy gold? Do you want to buy car? Do you want to buy motorbike? Do you want to buy motorcycle? Kan bisa kayak gitu ya kak.
3: Betul.
2: Nah kalau dulu mentok-mentok ini, do you want to hang out?
3: Iya dulu ya.
2: Iya. Do you want to hang out itu mentok sudah.
3: Mentok.
2: Tapi mungkin Gen Z zaman sekarang juga kan belum ada ininya ya kak. Belum ada money-nya gitu.
3: Iya.
2: Jadi pasti sama pasangannya ya, do you want to hang out kan, ngajakin
3: betul.

0: yang
1: Oke, okay, I know
2: halo?
1: kan. Alright, langsung aja kalau kita sudah spill-spill
2: Yes.
1: bahasanya how do you flirt in English gitu, yang ngegombalnya dalam bahasa Inggris itu ada beberapa tadi.
0: Yap.
1: Yap.
2: Banyak.
1: Oke, okay, kita dengerin satu lagu, Kak.
2: Yes.
1: Kau punya lagu apa, Kak?
2: Sandi mau kasih spesial buat kita bersama ya, berempat ya. Kak Farida, Kak Elpris, Kak Sandi, dan juga Misaan ada lagunya dari Agnesmu. Untuk ini judulnya kesabaran.
0: Iya.
2: Yeah. Yeah. Apa coba tebak? Kesabaran itu apa? Kesabaran.
1: Sabar.
2: Apa?
1: Passion sabar, Kak.
2: Yes. Gas.

0: Agnesmu?
1: Ya, with the patience.
0: Patience, kesabaran. Eh, kenapa kita kulik ini ya?
1: Oke, kita belajar dari lirik lagunya Agnesmo. Jadi
0: ini kesabaran sama sabar beda enggak? Kalau Kak Frida sama Misan?
1: Sabar
0: sama rasanya. Kesabaran itu dalam ucapan bahasa Inggrisnya sama enggak?
1: Passion sama.
0: Passion sama
1: passion,
0: ya.
1: Passion sama.

0: Begitu kira-kira. Jadi dalam lirik lagu tadi ada stop a minute, wait a second.
1: Iya. Yeah. Kalau mau nyanyi enggak usah malu-malu.
2: Aku jujur aja enggak tahu lagunya ya. Makanya enggak bisa ngomong.
1: Jangan malu-malu lah kalau mau nyanyi.
0: Aku baca lurus lah ya, stop a minute itu berhenti. Bentar. Wait a second. Jadi stop a minute, wait a second itu berhenti. Bentar.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Mungkin misalnya udah pernah mendengarkan lagunya semua. Halo, Miss.
0: Orang
3: yes.
0: Ada. Belum ya?
3: Never. Uh-huh. This is the first time for me to listen the lyric of the music of Agnes Mo.
2: Me too.
0: Stop a minute, wait a second.
2: Oke, okay, coba nyanyi lagi.
0: Berhenti, bentar. Oke, itu.
3: Patience itu lebih ke kata benda ya, kesabaran.
0: Passion. Iya tak. Kalau sabar sendiri, Miss. Sabar.
3: Patience sama, tapi
1: sama kan?
3: Apa pronounce-nya sama, but the writing is different gitu. Penulisannya beda, pelafalannya yang sama. Apa sih kalau dalam bahasa Inggris itu?
0: Beda pelafalan. Mau apa?
3: Fonim,
0: beda
3: ya.
0: Tulisan sama pelafalan. Alright. Terus patient, dalam patient. Lagu tadi juga ada good space same page. Good space same page. Ha, good space. Jaraknya oke. Okay. Halamannya sama, katanya gitu. Puitis banget ya. Benar gak sih, Miss? Good space, same page.
3: Good space,
0: same page.
3: I still rewind it.
1: Sama berarti ya? Enggak ya?
0: Good space, same page. Oke, okay. Yap.
1: Oh iya, we in a good space, same page gitu ya.
0: Itu secara harfiah, tempatnya bagus, halamannya sama. Okay. Jadi kalau kamu bersama seseorang sudah di good space and same page,
1: yeah.
0: Same page. Itu udah
1: keren. Kenapa? Ya. Apa tuh?
2: Tempatnya bagus,
3: never leave it.
0: Bagus,
3: terus never leave it.
0: Sama. Jadi kamu ini satu tujuan.
1: Satu tujuan.
3: Visi misinya sama mungkin ya.
0: Visi misinya sama. Oke. Okay.
3: Tapi visi misi itu bisa berubah loh di tengah jalan.
0: Iya sih, tapi walaupun berubah, ingat lagi kalau good space.
1: Iya lagi. Baru konik ya.
2: Back to good space lagi ya.
0: Oke. Okay. Terus ada kata-kata komplain. Komplain pasti tahu kan, Kak Sandri?
1: Komplain tahu. Yes.
0: Apa tuh?
1: Ya udah lanjut.
0: Komplain.
1: Komplain itu kan misalkan Sandi ngomong sama Kak Farida ya. Terus ngomong-ngomong itu dikomplain gitu.
0: Oh iya.
1: Iya kan? tahu itu.
0: Dikomplain. Oke, komplain. Iyalah.
3: Sebenarnya kalau bercerita tentang lirik passion ini ya, sebenarnya kalau dalam suatu hubungan itu yang kita butuhkan kesabaran, ya enggak sih?
0: Iya.
1: Iya, betul.
3: Everything. Gitu. Apapun itu gitu ya, entah itu visi misinya beda, yang penting ada kesabaran di situ pasti deal gitu kan ya. Ini kan ada di part pertama itu, you are dialing with my heart, just have some patience gitu.
0: Oke. Okay. Yep. Whatever happen, passion. Whatever happen, passion.
3: Tapi I think that it's so difficult to do ya.
2: Berarti intinya passion.
0: Passion. Kemudian ada apa lagi, kata apa yang menarik lagi? Apa lagi ya?
2: I'm not your hobby katanya.
0: Oh, ya. I'm not your hobby. Gimana tuh maksudnya?
2: I'm not just anybody.
0: I'm not your hobby maksudnya.
1: Aku bukan hobby, aku bukan sembarangan orang.
0: Hobimu ya.
1: Iya kan?
0: Aku bukan hobimu, gimana? Berarti dia nggak mau dianggap sekedar kesenangan,
1: kesenangan
3: sesaat,
1: iya, iya,
3: gitu kan.
2: Menarik ya.
0: Iya, iya.
2: Menarik ya. I'm not your hobby.
3: Sebenarnya semua pasangan itu sebenarnya sama ya. Mm-hmm. Butuhnya dalam suatu relationship it's just patience gitu. Karena ketika kita sudah punya satu patience itu tadi gitu, maka segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah relationship gitu, entah itu ghosting relationship, entah itu green flag kah atau red flag kah, yang penting kita sabar, pasti relationship itu pasti berhasil.
0: Okay. Gitu. Aku mau lanjutin lagi kan, menarik ya Kak El.
2: Yep.
0: I'm not your hobby, I'm not just anybody. Jadi
2: yeah, so please just have some patience gitu kan.
0: Iya, jadi aku tuh bukan orang yang sembarangan di luar sana.
2: Iya, benar.
0: Oke.
2: Okay. Tapi lanjutannya juga menarik.
0: Jadi sabar aja, sabar, iya. Sabar so terhadapku.
2: Please, katanya ya.
1: Sabar. Enak ya kalian ngomong berdua ya.
0: Aku mau.
1: Sandri belajar, gak apa-apa.
0: Mau bilang juga ke kamu bahwa in relationship itu, jadi kita gak boleh menganggap pasangan kita itu just our hobby.
2: Yes.
1: Nah kalau bebaskan aku dari apa ya keraguan gitu, apa sih Mbak bahasa Inggrisnya itu Kak Farida sama Misaan?
0: Keraguan.
1: Iya.
0: Keraguan itu hesitant.
1: Bebaskan aku dari keraguan ini.
0: Kalau nggak bahasa puitisnya itu hesitate kan?
1: Yeah.
0: Hesitation. Nah, ada nggak di situ?
3: Ada ini, free me from this reservations.
0: Oh, boleh pakai reservation juga ya Kak. Itu ada kata lain dari hesitate ya? Ragu-ragu.
3: Reservation itu kan sebenarnya pelayanan gitu, layanan gitu. Lebih ke layanan.
0: Bisa kayak gitu Kak, kita bisa pakai reservation ya. Reservasi.
2: Kayak lagi
1: di
0: mana ya?
1: Iya,
0: alright, itu benar banget. Oke, okay. Aduh serius sore di TikToknya Bro 2 sampai lupa nih nyapain. Ada akun berdua yang sore-sore request. Boleh Kak, nanti kita puterin, tenang aja ya. Tapi tunggu dulu. Abis ini.
2: Abis apa?
0: Oke, okay. Kita udah belajar lagunya ah.
2: Udah ya?
0: Udah. Toast.
2: Kita sudah ngulik ya.
0: Bener.
2: Ngulik lirik-lirik lagu Passionnya
0: Agnes Mo,
2: gitu.
0: Agnes Mo.
2: Bener. Okay.
0: And then we're gonna talk about love language. Sering dengar nggak love language?
2: Wow, sering dong.
0: What is your love language?
1: Kalau Sandy
2: physical touch. Saya udah menyentuh dirimu.
0: Touch. What is your love language? Your love language. What is? Apakah Sandy love language-nya apa Kak?
1: Quality time bukan?
0: Asik.
1: Masuk enggak?
0: Iya.
1: Masuk enggak?
2: Dari sekian banyak love language masuk. Itu banyak masuk ke Elfris Kak.
0: Apa?
2: Suka quality time juga.
0: Uh-huh.
2: Suka physical touch.
0: Ayo, misal. What is your love language?
2: Yep.
3: Receiving gift aja dah.
2: Iya, keren banget. Receiving gift.
0: Wow.
1: Wow.
3: Ya kan? Kalau receiving gift itu kan masuk di dalamnya juga physical touch.
2: Betul.
3: Kemudian juga quality time juga masuk di dalamnya. Benar. Word affirmation juga akan masuk di dalamnya. Jadi aku pilih yang paling top chart di situ, yang mana masuk di situ include
0: semua. Receiving gift. Okay. What do you think, Miss? Apakah semua orang is everybody here must have their love language?
3: Of course, everyone need it. Yeah, everyone need it, such as a love language, because everyone in the world needs love. Yeah, how the way he communicate with their partner, it needs love language. Because if we don't have any love language, it means that we don't understand more about our partner.
0: Okay.
3: Gitu. Ya kan, kalau kita nggak punya love language sendiri, berarti kita nggak ngerti tentang maunya pasangan kita itu apa. Apalagi cewek-cewek zaman sekarang kan butuhnya adalah sesuatu yang appreciate-nya itu tinggi, kemudian understanding-nya terhadap seorang wanita itu tinggi, lebih tinggi dari ekspektasi dari seorang perempuan.
2: Dengar para lelaki yang ada di luar sana ya.
0: Iya.
1: Lagi-lagi di luar sana.
3: Gitu, kalau
2: lebih,
3: mau
2: gitu
3: mempersiapkan diri untuk menjadi sesuatu yang wow di luar sana untuk perempuannya, maka jadilah orang yang mengerti tentang love language.
0: Okay. So I want to tell you all this afternoon. I want to tell you all that my love language is money language, gift language, and
1: Hey, kalau misalkan physical touch masuk nggak?
2: Masuk dong.
1: Ya?
0: Jadi ada tuh yang bahasa cinta
2: itu.
0: Soalnya kau perhatikan pasanganmu, dia lebih suka berkomunikasi denganmu dengan cara apa?
1: Dengan cara sentuhan,
2: dengan act of service-nya kak. Ya kan act of service agak gimana gitu ya. Entah kau buka itu tuh botol minumnya, itu udah termasuk
1: masuk.
0: Farida enggak transfer language.
2: Iya.
1: Oh, maunya transfer. Maunya transfer ya. Uang, oke. Bisa.
0: Okay.
1: Terus
0: and then miss how if somebody didn't have any love language because of something misalnya because of their own reason. Tiba-tiba dia tuh enggak mempan lah dengan love language yeah. Yang ada tuh miss yang pernah kita baca gitu
2: ditampol money kayak kamu tadi.
3: Ya dia siap-siap aja jomblo seumur hidup mungkin ya.
1: Aduh.
3: Ya kan dalam Al-Quran saja tuh sudah dijelaskan kalau love language itu sebenarnya ada cuma hanya tersirat saja dengan sesuatu kata-kata yang lebih indah mungkin dengan cara khitbah mungkin ya kalau dalam Al-Quran kita kan kenal dengan cara khitbah atau dengan cara ta'aruf itu sebenarnya love language yang dikemas dengan sesuatu yang lebih islami gitu kan. Jadi kalau misalkan no one have a love language it's really unrealistic gitu kan karena segala sesuatu itu kita ukur dengan bagaimana mereka memperlakukan orang lain itu dengan suatu tindakan. Kalau misalkan gak ada tindakan yang dilakukan, apa yang bisa kita ukur dari dia? Kalau dia itu misalkan suka sama kita atau misalkan dia itu sayang dengan kita.
1: Jadi Kak Farida tobat. Ya, tobat. Karena tadi bilangnya apa Everest?
0: transfer
1: of money gitu kan ya.
2: Iya.
1: Kamu tobat dulu, tobat.
3: Transfer money itu yang paling penting sebenarnya.
1: Itu bukan pemerasan.
3: Iya kan?
1: Bukan pemerasan laki-laki gitu ya.
3: Kalau sudah transferring money itu semuanya tercover di situ. Ada word affirmation-nya, ada quality-nya, ada act of service-nya, ada physical touch-nya, itu pasti ada dan itu pasti dominan.
2: Iya, benar.
1: Emang ya, kalau 3 cewek 1 cowok emang kalah enggak bisa. Enggak bisa enggak masuk.
2: Itu enggak akan menjadi pemerasan kalau laki-lakinya jadi financial freedom.
0: Alright.
3: Yes, of course, financial freedom.
2: Setuju kan?
1: Para suhu kalah.
0: Alright, but I'm really curious also. Aku juga sangat penasaran nih kalau kan kita kan Muslim nih ya, Kak An juga Muslim gitu ya. Terus kan tadi bilang Al-Quran tuh ada loh love language, cuman secara tersirat ada hitbah gitu. Alkitab ada nggak?
2: Ada kasih.
0: Ada kak. Katanya
2: tuh kasih namanya.
1: Sebenarnya
2: cintanya tuh kasih.
1: Berarti tiap agama emang harus emang ada sebenarnya ya.
2: Cuma tidak dijelaskan harus kayak. Ini kayak bersentuhan ya, kayak apa? Jadi dia tercakup kekasih gitu. Mengasihi sesama itu kan sebagai love language ya.
1: Dan di yang terakhir, Sandri pernah gini, Kak Misaan ya.
0: Pernah
1: Awalnya itu cuman main-main. Iya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Kita flashback dulu. Pernah cuman ya main aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kok malah baper gitu.
2: Karena adanya love language ini atau gimana?
1: Ada ya nggak tahu cuma kemarin cuma main-main aja tapi
2: kasih cinta yang diberikan oleh
0: okay.
2: pasangan
0: but before karena tadi kan muncul kata-kata baper in English baper itu apa ya miss
3: baper itu kan kebawa perasaan ya
0: iya. Kita bilangnya apa kalau bahasa gaulnya dalam bahasa Inggris ya
1: baper baper
0: apa
1: ya? Nih
0: kita cari dulu.
3: Apa ya sensitif lebih ke sensitif gitu ya jadi mungkin orang itu kan kadang awalnya main-main tapi karena merasa kok cocok ya akhirnya jadian gitu kan awalnya memang kita semuanya awalnya dulu kita kan coba-coba trial and error gitu kan. Uh-uh. Tapi karena trialnya sukses, akhirnya kita jadian gitu.
1: Okay. Nah ini yang diimulai Andri.
0: Ada trial and error.
1: Iya.
0: Kemudian ada successful relationship. Wow.
3: Ada overly sensitive gitu, yang reacting okay. too much feeling, kemudian karena terlalu reactingnya too much, akhirnya apa yang terjadi? Ya, disitulah terjadinya kesuksesan dalam suatu relationship. Overlay gitu. Oh. Apa ya, overlay sensitive itu kayak, ya baper tadi gitu, kebawa perasaan, terlalu bereaksi, terlalu banyak. Akhirnya semula yang jadi main-main, akhirnya jadi servicing gitu.
0: Oke, alright. Kalau kamu teman berdua misalnya punya kata-kata lain untuk baper, kita masih tunggu ya, kamu boleh DM.
1: Oke.
0: Oke, oke.
1: Aman ya?
0: Aman-aman, because it's nearly at 4. Jadi kita harus akhiri keseruan kita sehari ini belajar bahasa Inggrisnya. Tadi yep. belajar lewat lagu juga. Kemudian ada word of the day.
2: Yep.
0: Kemudian kita juga tukar pikiran nih tentang love language.
1: Yep. Yep.
2: Benar.
0: Terus kita tadi juga tahu nih ngegombal dalam bahasa Inggris pakai kata apa aja. Oke, Miss Anne, thank you.
1: Thank you, Miss.
0: Next okay. week kita bakalan ketemu Welcome. Dengan topik yang lainnya.
1: Yes, dan ketemu nanti jam 6 ya.
0: Iya.
1: Bahasa Inggris ya.
0: Iya, hari ini Mandarin.
2: No, ini Mandarin.
1: Oh, Mandarin. Okay. Oh iya, oke. Okay. Sorry.
0: Alright, thank you teman-teman berdua.
1: Thank you.
0: Ke depan on English.
1: Corner.

0: ceria juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb.
2: Baik kamu.
1: Karena kita
2: Indonesia.
1: Yo, seperti kita berdua yang sering dapat juara ya.
2: Juara apa tuh?
1: Dari tahun ke tahun. Kemarin dapat lomba memasak nomor 1 ya.
2: Iya.
1: Tahun memasak ini. Ya? Tahun ini iya. Tahun okay. kemarin juga iya. Tapi beda yang satu ini.
2: Beda sama yang satu ini kalau untuk hari ini kita membahas tentang ceria juara.
1: Yes.
2: Ya, teman Pro 2. Untuk hari ini kita membahas tentang mahasiswa FIB Libas juara 3 esai nasional tingkat mahasiswa.
1: Ini dari UNAIR 92 yang mencatat prestasi mahasiswanya dalam bidang kepenulisan esai.
2: Wow, nah, keren jadi, ya.
1: Jadi akan bahas sama Kak Alfris akan bahas ini. Siapa sih sosoknya? Siapa sih orangnya?
2: Siapa sih orangnya?
1: Namanya siapa? Umurnya berapa? Siapa? Dari mana ya? Oke deh teman bro yang penasaran, tenang dulu. Mas Andri mau kasih kamu lagu ya. Ini spesial buat yang lagi kerja, entah di toko atau
2: buat
1: yang
2: kita
1: ada.
2: Buat kita juga boleh ya, karena
1: boleh.
2: Kita lagi bekerja.
1: Untuk yang ada di tengah perjalanan.
2: Atau buat dia yang lagi di rumah mungkin.
1: Boleh.
2: Boleh juga ya.
1: Atau yang lagi sekarang lagu baru diputusin pacar jam 4 sore ya. Kita kan udah berjalan 8 menit ya. Ini lagu buat kamu teman bro dua. Dari lagunya Tiara Adini.

0: You know you're doing okay.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Jadi namanya Daniel Trisakusumo, teman pro 2. Dia itu sudah meraih juara 3 ya dalam lomba esai nasional tingkat mahasiswa Gema Literasi Nasional 2026.
2: Betul itu. Sekali. Memang nama-namanya Daniel ini kayaknya berprestasi ya.
1: Cie. <Yeah.
2: laughs> Ntar kalau Elvis punya anak kasih nama Daniel
1: ya. Flashback nih ya, flashback ya. Enggak ya, enggak punya kenangan-kenangan masa lalu berarti ya, enggak ya, aman ya.
2: Enggak ada kenangan masa lalu dengan Daniel, cuman Daniel itu memang banyak orang-orang yang kayak gitu-gitu.
1: Oh, tak kirain gitu. Nama Daniel itu tanggikan masa lalu, enggak ya.
2: Enggak.
1: Jadi perlombaan ini teman berdua diselenggarakan oleh BMKM Institut Agama Islam Syaikhona Muhammad Holil Insyah di Bangkalan teman pro 2.
2: Oh, ini di Bangkalan teman pro.
1: Betul.
2: Dua. Masih di Madura teman.
1: Betul.
2: Pro. Ya, yang di mana berlangsung secara daring ya. Nah, acara ini sukses terselenggara pada 19 sampai 24 Juli 2026 kemarin.
1: Oke. Okay.
2: Masih baru ya, 2 bulan yang lalu.
1: 2 bulan
2: ya.
1: Yang lalu lah.
2: Karena Daniel ini mengungkapkan bahwa keputusannya ikut berkompetisi ini lahir dari keinginannya, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Untuk merespon krisis manajerial pendidikan dalam program sekolah rakyat.
1: Oh, yang sekarang isu-isunya itu ya tentang sekolah rakyat ya. Oke. Okay.
2: Iya, kan Daniel ini menyadari bahwa kompetisi BMKM Insya Bangkalan ini merupakan wadah yang tepat untuk menyalurkan gagasan kritis serta solusi solutif dari sudut pandang pemuda.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Jadi ya benar juga sih ya, karena kan sekolah rakyat ini kan untuk saat-saat ini kan emang ya isu-isunya ini itu gitu ya.
2: Iya, lagi hype ya.
1: Lagi up gitu teman pro 2. Nah, tapi Sandy mau nyepilin. Dari Daniel ini ternyata Daniel ini membawa esai ilmiahnya berjudul Membebaskan Sekolah Rakyat dari Operasional Gridlock. Betul enggak bahasanya kayak gitu?
2: Gridlock.
1: Iya betul.
2: Gridlock.
1: Ya. Gridlock.
2: Lock itu berarti apa namanya?
1: Kunci.
2: Lock ya. Kalau lock itu baru kunci.
1: Kunci. Oh,
2: ini kan
1: iya.
2: Dia lock ya.
1: Betul. Jadi ada
2: kalau bacanya lock berarti tulisannya L O O K gitu.
1: Oh iya, ini kan L O C K ya.
2: Ini lock. Gitu.
1: Oke. Tapi gini, Kak Elvis juga teman pro 2. Formulasi trilogi sebagai manifesto gerakan pemuda atas krisis manajerial pendidikan gitu. Dan dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa inspirasi naskah ini bersumber dari laporan evaluasi resmi pemerintah terkait pelaksanaan awal sekolah rakyat teman pro 2.
2: Oke.
1: Sandri enggak masuk ke situ sih. Masih jauh. Tapi kok anak muda sekarang kok berani gitu ya Kak Elvis ya mengambil ini ya?
2: Pasti. Karena sekarang kan lebih bersuara ya. Dulu waktu muda Kak Sandri
1: main kelereng. Main monopoli. Iya kan?
2: Enggak mikirin
1: iya.
2: Ini ya.
1: Enggak. Yang penting waktu kecil Sandri waktu ya usia 15 ke bawah lah. Yang penting main aja deh gitu kan ya.
2: Nah,
1: ya senang sekarang, gitu ya.
2: Sekarang mahasiswa sekarang ya dulu juga kayak gitu ya. Cuma
1: betul.
2: Sekarang lebih ke up ya teman pro 2. Yang dimana si Daniel ini sebagai mahasiswa ilmu sejarah itu terdorong menganalisis akar masalah krisis manajerial dan merumuskan solusi interdisipliner berbasis gerakan pemuda dan teknologi atau civic teach gitu ya. Nah, sebagai langkah pertama ia melakukan studi literatur nih Kak dan kompilasi data sekunder terkait angka anak tidak sekolah serta menganalisis kelemahan birokrasi sekolah rakyat.
1: Sampai segitunya dalam banget ya.
2: Iya.
1: Sampai langsung ke birokrasi loh.
2: Cuma kita kayaknya kalau kuliah tidur gitu ya.
1: Bah, yang penting absen, masuk, terus nilainya tinggi,
2: terus,
1: aman.
2: Ke kantin gitu ya.
1: Ke kantin, iya. Aduh.
2: Aduh.
1: Kenapa kok Sandri dari dulu gak seperti itu ya? Cia.
2: Mulai
1: sekarang.
2: Mungkin kalau dari dulu kayak gitu gak jadi penyiar.
1: Iya.
2: Jadi aktivis kayak.
1: Bah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, teman bro, kita Sandri mau ini teman bro dua nyepil lagi ya. Ini ada prestasi membanggakan kembali. Ini ditorehkan siswa dari SMP Ar-Rohma Putra Malang atau Sparta ya. Kali ini di giliran Muhammadiyah. Giliran Muhammad Khairul Mutakin. Sorry teman berdua ya. Siswa kelas 9 yang berhasil membawa pulang gelar juara harapan 1 Olimpiade Bahasa Arab tingkat Provinsi Jawa Timur 2026. Jadi prestasi ini diraih dalam ajang Olimpiade Bahasa Arab tingkat Provinsi Jawa Timur yang berlangsung di MAN 2 Kota Malang teman berdua pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Khairul ini bersaing dengan peserta dari berbagai sekolah di Jawa Timur sebelum akhirnya berhasil masuk jajaran peraih penghargaan. Dan bagi Khairul, pencapaian ini bukan sekedar tentang piala teman perdua, ada proses seperti belajar, latihan, dan persiapan yang harus ia jalani sebelum tampil di tingkat provinsi. Jadi sukses ya buat yang baru meraih juara OBA atau Olimpiade Bahasa Arab Jawa Timur. Ini siswanya kelas 9 namanya Muhammad Khairul Mutakin yang sudah bersaing melawan beberapa sekolah di Jawa Timur yang akhirnya Khairul ini berhasil meraih juara teman berdua dari SMP Ar-Rohma Putra Malang.

Ya Allah, Engkau telah menurunkan ujian berat buat kami semua. Kami tidak mampu membendung, Ya Allah. Kami tidak mampu memikul, Ya Allah. Kami tidak sanggup menghentikan wabah corona ini. Tanpa ridho, petunjuk, dan tuntunanmu,

0: 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Halo, perkenalkan nama saya Ahnaf. Saya dari SMA Negeri 2 Sumenep. Di sini saya akan membacakan beberapa surat-surat pendek, yaitu Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma khala walal akhirati khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna fa'ammal yatima fala takhar فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Semoga surat-surat yang saya bacakan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.
2: Sebagai manusia, oleh Allah kita diberikan pilihan dan kebebasan untuk berbuat apapun yang kita inginkan. Ingin berbuat baik atau ingin berbuat keburukan. Ingin berbuat yang membawa manfaat atau ingin berbuat yang mendatangkan mudarat. Itu oleh Allah dikembalikan kepada kita sebagai manusia untuk memilihnya. Silahkan berbuat apa saja. Namun ingat, semua ada akhir dan tanggung jawabnya. Ada waktu di mana kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Apa yang kita lakukan di alam nyata, walaupun juga apa yang kita lakukan di dunia maya. Ketika bermedsos, kita juga harus sadar bahwa kita terhubung dengan jutaan manusia. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa setan sering menggunakan lisan, menggunakan tangan dan medsos kita untuk menyebarkan pesannya. Dan itu semua ada pertanggungjawabnya. Apa yang dilakukan oleh mata kita, yang dilakukan oleh telinga kita, yang dilakukan oleh tangan dan kaki kita, yang diucapkan oleh mulut kita, semua akan ada pertanggungjawabannya. Man amila soliham fali nafsi, wa man asa afa alaiha, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka itu sebenarnya adalah untuk dirinya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, itu pun pada hakikatnya juga akan kembali pada dirinya. Dan Tuhanmu tidaklah berbuat kedzaliman kepada hambanya. Oleh karena itu, mari kita tentukan pilihan kita sekarang. Mau memanen kebaikan atau memanen keburukan? Ingin memanen kebahagiaan atau ingin memanen kesengsaraan? Semua jawabannya dan pilihannya ada pada diri kita masing-masing.
3: Teman bodoh saja, kita ikuti pengajian murotal surah Hud ya, ayat 25 sampai dengan ayat 35. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Walaqad

sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu.

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia, Nuh, berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu, apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.

Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?

0: Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.
1: Qalu ya Nuh qad jadaltana fa'aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna.

Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh, engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri."

Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'ah, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'ah, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya'as, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal, kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Indonesia is me, kau dan aku.
4: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
5: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
4: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
5: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
4: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
5: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
4: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Jam 6 sore masih bareng Sandri
2: dan Alfri.
1: Yeay, di sore ceria teman Pro 2.
2: Sore ceria, hatiku yes. Sangat ceria.
1: Bah, sama.
2: Karena aku baru selesai bimbingan ke Sandri.
1: Aduh, dari tadi senyumnya senyum lebar. Tadi dari jam 3 sore teman Pro 2 ya. Itu kok kayaknya enggak semangat banget di orang.
2: Iya, kan lagi kepikiran.
1: Iya, gitu. takut
2: dak dikduk gitu. Bukan dia aja yang buat aku dak dikduk, tapi teh aku juga buat aku dak dikduk.
1: Jadi itu ya, ya. Tapi udah lagi makan-makan ya. Udah lagi makan-makan ya.
2: Sudah sampai di
1: dengerin mana? Dulu.
2: Maaf ya. Oke, gimana?
1: Udah lagi makan-makan ya.
2: Makan-makan.
1: Kan udah selesai dong?
2: Belum, kan belum sidang.
1: Belum sidang.
2: Mas Andri doain
1: ya
2: dong.
1: Ya Allah, tak kira sudah finish. Bau lalapan udah ter
2: oh,
1: gitu. Ini.
2: Oh ya udah, after ini kita makan lalapan.
1: Oke.
2: Oke, teman Pro 2. Kita sudah sampai mana Kak Sandri?
1: Jam belajar bahasa Mandarin.
2: Jam belajar bahasa Mandarin.
1: Beuh.
2: Ni hao ma.
1: Aduh itu. Sumpah ya. Bukan Sandri enggak suka bahasa-bahasa negara orang lain ya.
2: Cuman
1: ya
2: kan? Sulit ya kan.
1: Nah itu. Ya. Kayak gimana gitu loh teman-teman.
2: Kayak gimana
1: Bro.
2: Gitu.
1: Kayak
2: ya?
1: Ketemu sama mau keluar rumah tapi takut ketemu sama mantan gitu aja. Kalau okay. Bahasa Mandarin ini teman berdua. Tapi Sandri punya fakta dan juga budaya.
2: Iya. Yep.
1: Ya, kalau ngomongin soal istirahat, pasti teman berdua itu tipikal yang langsung merem atau masih scroll reels. Waduh. Pas habis kerja di rumah ya.
2: Udah rebahan itu scroll gitu ya.
1: Itu pas dari kantor. Pastinya.
2: Dari kantor. Ya, benar.
1: Tapi ini ada fenomena Kris dan juga teman berdua.
2: Gimana?
1: Ini fenomena yang menarik fresh from the oven dari Tiongkok.
2: Yep.
1: Yang lagi jadi sorotan global
2: jadi
1: terkait budaya.
2: Ya,
1: tentang persiapan tidur atau sleep culture anak mudanya di sana.
2: Ada ya. Gimana itu Kak?
1: Itu ini ada riset kesehatan nasional terbaru. Jadi pemerintah Tiongkok itu teman perdua bahkan sampai ngedesain intervensi khusus dan ngenalin profesi baru kayak sleep health manager buat kata si isu kurang tidur di kalangan generasi mudanya.
2: Aduh, kayaknya
1: sampai segitunya.
2: Bisa ikut ini sih.
1: Ya.
2: Aku harus tinggal di
1: udah kamu pergi aja ke sana, pergi aja ke sana.
2: Jadi kualitas tidur Elvis itu
1: kurang.
2: Berantakan dan tidak sehat ya. Jadinya di sini mereka membuat sleep healthy manager gitu.
1: Betul.
2: Ya. Keren banget ya. Dan ternyata Kak, menariknya anak-anak di sana sekarang lagi masih banget nerapin culture scientific napping alias
1: wujio
2: ya bahasa sananya ya. Tidur siang singkat yang dilegalkan di kantor-kantor dan sekolah. Wow, kayaknya ini boleh dia.
1: Iya. Bu Haji si Koma boleh diterapin ya.
2: Kita beli apa namanya?
1: Kasur lipat.
2: Ada kan zaman-zaman sekarang itu kursinya tuh bisa dilipat gitu ya. Bisa jadi kasur mungkin. Nanti kita kayaknya akan tidur dong Kak Sandri.
1: Sampai jam 4 dong.
2: Aduh.
1: Tapi di sana secara ilmiah transisi dari layar gadget ke ruang tidur atau yang biasa disebut digital detox ini terbukti secara klinis teman-teman bisa ningkatin produksi melatonin atau hormon.
2: Okay. Hormon yang mengatur siklus tidur ya.
1: Betul.
2: Berarti aku harus bisa belajar ini ya Kak Sandri ya.
1: Jangan.
2: Oh enggak ya.
1: Gak boleh. Nanti ke sering kenakan tidur terus ya.
2: Oke.
1: Dari jam istirahat sampai jam 4 pulang gitu gak kerja.
2: Jadi makan gaji buta dong.
1: Wah iya itu mau. Mau gak? Jangan dong. Jangan teman-teman jangan makan gaji buta ya.
2: Iya.
1: Itu sangat bahaya.
2: Iya.
1: Pada diri kita dan juga keluarga kita. Enggak.
2: Ya.
1: Jadi itu teman berdua ya sedikit sebelum kita dengerin bahasa Mandarin teman berdua. Oke? Okay? Tuh, apa lagi ya?
2: Tapi masih ada info-info
1: oh, iya.
2: Menarik Kak.
1: Apa?
2: Sebelum kita belajar bahasa Mandarin gitu ya.
1: Apa?
2: Kan ada info-info beasiswa ya Kak?
1: Boleh.
2: Atau after ini atau gimana?
1: Oh, udah ini dong.
2: Udah ini
1: lagu satu ini teman berdua.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Oke, teman berdua, ini ada beasiswa buat anak muda sekarang ya. Ih, kecil banget. Kecil banget. Ada beasiswa optometri. Ini kuliah gratis D3 di Akademi Optometri Yogyakarta, teman berdua. Beasiswanya full. Sampai lulus. Enggak ada bayaran tidak ada bayaran sepeser pun. Jadi gratis, teman berdua. Cuman buat yuk udah buat cuman apa ya, uang makan sendiri, uang kos ya, jadi ya. Ini beasiswa full.
1: Oh, betul sekali. Dan plusnya itu mudah memulai bisnis optik nih kak.
0: Betul. Itu enaknya ya? Enaknya itu lulus langsung kerja, enak
1: lulus langsung jadi pengusaha.
0: Ini lulus langsung kerja lu, teman berdua, nggak usah nganggur lagi. Ini bukan kata Sandri ya, bukan.
1: Ya jadi tinggal teman pro 2 cari aja ya informasi pendaftarannya, boleh juga melalui Instagram di IND Beasiswa ya, Indonesia Beasiswa di Instagramnya dan di websitenya teman pro 2.
0: Betul. Dan ini juga gampang banget teman pro 2. Beasiswa optometri kuliah gratis D3 ini di Akademi Optometri Yogyakarta. Atau lebih dikenal dengan Aktrio.
1: Aktrio ya.
0: Ini untuk lulusan SMA, SMK ya? Sederajat.
1: Oke.
0: Itu deadline-nya 30 September.
1: Betul, 30 September.
0: Betul.
1: Masih panjang.
0: Lama banget. Masih ya, masih akhir bulan.
1: Masih akhir bulan, tapi jangan nyepelein ya, teman-teman, kalau memang ada niat atau mungkin dia dari SMA sudah berniat untuk misalnya kak ya untuk jadi kerja di optik atau bagian kesehatan.
0: Yes.
1: Atau mungkin kesehatan mata yang tidak apa namanya bahasanya PRO gitu-gitu ya.
0: Sandi nggak tahu itu.
1: Nggak tahu ya.
0: Nggak tahu.
1: Tahu apa nggak?
0: Nggak.
1: Nggak
0: tahu.
1: Dia tuh kayak dia tuh bagian kayak ya di bagian optik juga kak, tapi kayak ngaduin lensa kacamata gitu-gitu.
0: Oh, resepsionisnya dulu ya gitu, bukan ya?
1: Bukan. Jadi tuh kayak dia ngurusin lensanya, jadi kayak
0: OBIN berapa?
1: Misalnya meriksa, kan itu basic. Nah, jadi setelah itu dia motong lensanya. Itu kan memang sudah ada di optik itu kan.
0: Iya.
1: Jadi dia bagian RO gitu-gitu.
0: Itu namanya RO ya?
1: Yes, that's right. Jadi gitu. Jadi bukan hanya jual kacamata, tapi kan di optik itu pasti ada pemeriksaannya dan langsung dibuat di situ.
0: Oh, langsung dipraktekkan di sana.
1: Iya, jadi otomatis kan mereka juga harusnya kayak gini gitu.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Wah. Ini enak teman bro ya. Ini juga bisa mudah memulai bisnis optik setelah lulus.
1: Yap.
0: Iya, yeah. Bisa orang kan suka gitu ya Kak Elvis ya. Selesai kuliah langsung kerja
1: lebih
0: kan.
1: Lebih enak kayak gitu. Lebih enak selesai kuliah jadi CEO.
0: Ya juga ya, benar-benar. Pinter dia orang mah.
1: Pinter ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 大家好, hai semua. Kembali di sesi bahasa Mandarin lagi bersama saya Lin Laoshi. 今天我们继续上课, kita akan melanjutkan pelajaran lagi. Nah, hari ini kita akan belajar 数字, 汉语数字, angka dalam bahasa Mandarin. 第二部分, bagian kedua. Kalau kemarin kita sudah belajar angka 1 sampai 10, dan kalau kamu benar-benar mempelajari latihnya untuk juga mengucapkan, kamu sudah pasti bisa dong ya. Hari ini kita akan belajar angka 11 sampai 99. Wah, kayaknya banyak banget deh ya. Tapi enggak kok, 11 sampai 99 ini ada polanya. Jadi gampang banget untuk kamu bisa pahami nanti. Pertama, ayo kita ingat-ingat dulu 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu urutan dari angka 1 sampai 10. Nah, sekarang di angka 11 polanya adalah 10 dengan 1. Itu akan menjadi 11. Maka kita ucapkan angka 10 dan 1, 11, 12, 13, 14. Nah, kalau teman-teman ingat pola ini, berarti ketika kita akan mengucapkan angka di belasan, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sampai 19, maka angka 10 kita ucapkan lebih dulu, baru setelah itu angka berapa yang akan menunjukkan identitasnya. Kalau 11 berarti 10 dan 1, Sheyi. Kalau 12 berarti 10 dan 2, Sheer. Kalau 13, 10 dan 3, Shesan. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengucapkan angka 17? Berarti yang harus kita ucapkan adalah 10 dan 7. 10, 7. 十七, gimana? Gampang kan? Ayo kita ucapkan secara berurutan. 十一, 11, 十二, 12, 十三, 13, 十四, 14, 十五, 15, 十六, 16, 十七, 17, 十八, 18, 十九, 19. Bagaimana cara mengucapkan 20? Perhatikan, 20. 2, setelah itu ucapkan kata 10. 2, 2, 10, 10, 20, 20, 20, 20. 30 berarti agar kita ucapkan terlebih dahulu, baru setelah itu 10. 30, 30. 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 90. Bagaimana cara mengucapkan 91? Polanya adalah 91. 90 tadi kita ucapkan dengan 90, 1, I. 91, 90, I. 90, I. 92, 92, 92, 93, 93, 93, 94, 94, 94, 95, 95, 95, 96, 96, 96, 97, 97, 97, 98, 98, 98, 98, 99, 九十九, 九十九. Nah, menurut kamu bagaimana cara mengucapkan 21, 22, dan 34 dalam bahasa Mandarin? Kalau kamu sedang mendengarkan melalui platform media sosial, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terus semangat belajar. Xie xie da jia. Zai jian.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Jam 18 lewat
2: 52.
1: Yup. Oke, waktunya kita berdua pulang. Kita bagaimana ya?
2: Kita mau kemana nih, Kak Sandri? Jadi makan ayam lalapan.
1: Udah lapar, sumpah
2: kita
1: lapar.
2: Kita tinggal nih, teman Bro Dua nih.
1: Lapar banget.
2: RRI ini ya, RRI yes. Jakarta ya.
1: Betul, kita akan menuju ke Musik Live Chat Pro 2 FM RRI Jakarta teman Pro 2 ya. Pulang yuk.
2: Pulang.
1: Capek, bos. Terima kasih ya.

0: Ngobrol sama salah satu personil dari
1: Best Jam.
2: Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
0: Yoi, dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
2: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget teman Bro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
0: Yes, dan jangan geser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman Pro 2,
0: benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
3: Berat ya legend ya.
1: Oh, emang fungsinya ngasih pressure Om.
3: Langsung gimana gitu kan.
1: Tapi btw amin Om dari Om Sigit di Best Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin Best Jam tahun berapa ya?
3: 96.
1: Nah,
3: lama 96.
1: Sebenarnya 2000.
3: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Best Jam cukup banyak.
3: Wah, thank you.
0: Benar sih.
1: Benar. Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
3: Iya. Yeah.
1: Betul?
3: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
3: Dia udah kesana balik lagi.
1: Iya.
0: Tenang, sesuka kita aja.
1: Iya. Tenang.
3: Oke.
1: No pressure, Om. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
3: Ya itu tadi lagi rilis EP.
1: Lagi promo EP. Selain itu masih komunikasi nggak sama anak-anak Best Jam?
3: Best Jam masih dong.
1: Masih ya?
3: Masih. Jadi Best Jam tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
3: 2026 ini. Kemarin kalau ngomong Best Jam ya.
1: Hah?
3: 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Best Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
3: Yeah. Beneran?
1: Wow.
3: Perjalanan Best Jam 32 tahun gitu.
1: Oh. Wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti Om.
3: Ini banyak untold story dari semua ex personil, personil yang sekarang, manager, ex manager, produser segala macam sih ceritanya.
1: Wah, gitu. Gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
3: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fans-fansnya Best Jam atau mungkin bukan fansnya Best Jam yang nggak tahu apa-apa soal Best Jam pas baca itu jadi tahu gitu soal
0: Best Jam. Nah, itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu kan di balik layarnya Best Jam.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Best Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget Om ya.
3: Muda banget.
1: Om Sigit waktu pertama kali Best Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
3: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18 tahun. Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA. Bayangin di kontrak label 16 tahun.
3: Menjadi cilik.
1: Menjadi cilik.
0: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
0: Iya juga. Iya. Gitu kan 16 tahun dia rekaman, Bro.
1: Iya.
0: Di BJM. Gua masih pusing sama MTK.
1: Gue masih ini mancing.
0: main batu.
1: Tapi di usia segitu kaget nggak sih, maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak apalagi cowok ya kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
0: Benar.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar, itu kaget nggak?
3: Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya,
3: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya.
1: Benar-benar
3: album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih. Kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit gitu, punya uang gitu kan. Yo, banyak banget sih.
1: Oke. Oh, iya.
3: Benar.
1: Dan waktu itu rata-rata umur personal Best Jam memang segitu, Nam?
3: Beda-beda sih Best Jam itu kan.
1: Om Adon berapa tuh?
3: Adon itu mungkin udah 20 sampai lah.
1: Oh, dia lebih
3: tua.
1: Di atas,
3: iya,
1: ya?
3: Dia udah mau hampir 25 kalau enggak salah.
1: Oke.
3: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
3: Iya, pas rilis itu.
1: SMA
3: apa SMP gue lupa deh. Pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu.
1: Masih bocah-bocah lah ya ini. Masih bocah semua ya. Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
3: kecil-kecil gitu ya.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
0: Gue bingungnya kayak mereka ngumpul ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya.
0: Masih kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
3: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
1: Bahkan sampai dikontrak loh.
0: Bener.
1: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
3: Iya, mungkin Best Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain ya abis ini ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
3: Belum banyak.
0: Benar.
1: Tapi manggung-manggung udah sering, Om.
3: Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
1: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya. Benar. Gokil.
0: Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya. Yeah. Dengan nama yang sama, Base Jam.
3: Cuma mungkin nggak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum. Cuma ya.
1: Opener.
3: Tapi buat kita itu kayak. Ini aja sih nambahin jam terbang, pengalaman.
0: Benar, mental juga.
1: Tapi ya Om, boleh nanya gak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face. Sepakat gak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
0: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
3: Alhamdulillah iya deh. Ngakui deh.
1: Karena jujur ya dari video klip pertama Base Jam sampai hari ini nggak banyak berubah sebenarnya.
3: Berubah sih di KTP berubah.
1: Kalau di KTP ya.
3: Iya. Kalau umurnya ketahuan kan.
1: KTP masih laminating lagi belum ya. Belum yang pakai blanko ya. Iya masih laminating.
0: Tahu lagi gue. Zaman itu. Aduh lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
3: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone,
1: RBT,
3: sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harusnya sih.
0: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
3: Iya pasti.
0: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset atau CD gitu kan, dengerin satu album.
1: Iya
0: gitu kan.
1: Benar.
0: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
3: Iya kan. Kalau dulu tuh ini bikin mixtape.
1: Iya. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan Om ya. Jadi mostly bentuk album gitu.
3: Iya. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Iya. Orang akan beli nggak cuma satu lagu dua lagu gitu kan?
1: Benar. Sayang pitanya
0: Wow. Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
3: Project solo, album terbaru.
0: Kenapa akhirnya masih ngeluarin apa album EP berarti ini jatuhnya?
3: EP mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih.
1: Orang-orang
3: gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
0: pride-nya gitu ya.
3: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single-single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label. Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Terus mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Tapi kalau dari POV pendengarnya Om, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak oh gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga Om?
3: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album gak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
0: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
1: Tadi salah satu yang udah kita dengerin tuh nih.
0: Betul.
1: Ada Biskota.
0: Biskota.
1: Wah.
0: Ini legend sih.
1: Legend banget.
3: Itu lebih legend itu.
1: Lagu
3: itu
1: legend banget. Tadi udah kita play teman produser.
0: Bener.
1: Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
0: Betul.
1: Btw, lagu ini lu pertama dengerin umur berapa Om? Ingat gak?
3: Gue lupa sih umur berapa. Cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
1: Di waktu versi Ahmad Albar ya.
3: Iya, pertama
1: versi
3: Ahmad Albar.
1: Itu iya, pertama kali.
3: Pertama kali, wah SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset gitu lagu itu.
1: Oke. Okay. Dan akhirnya di lu memutuskan untuk merecycle,
3: remake
1: ya, iya. Remake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
3: Panjang ceritanya, Ci.
0: Itu dia.
3: Ceritain gak?
0: Singkat aja.
3: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu
1: asik. Malam itu hujan rintik-rintik. Aku dan Tante Merni. Sorry. Itu buku cerita, BTW. Itu buku cerita.
3: Apa judulnya sih?
1: Gue gak tahu, tapi selalu ada kata tanpa okay. Dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
3: Iya, oke, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain. Tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi ini lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain gitu. Nah, masuklah gua gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gua pilih Biskota, ada salah satunya Biskota, gua pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini album lu nih gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa nggak dimasukin aja. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Ya udah masuk situ. Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue pribadi karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih seneng kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
1: udah
3: enak,
1: nggak kayak dulu ya,
3: gitu. Jadi akhirnya gue ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya, keren kok gitu.
1: Dan gue tadi sempat denger bahwa ada lirik yang lu rubah, Om.
3: Iya benar.
1: Itu di part mana?
3: Di part ref, di refnya.
1: Yang
3: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
1: punya.
3: Like Biskota. Di sini gue atas seizin pencipta lagunya, gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota. Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Orang punya mobil 2 juga di rumahnya.
1: Emang dari
3: tetap aja kalau pengen naik kendaraan umum, naik kendaraan umum aja. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
0: Menyesuaikan ya.
1: Menyesuaikan banget sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan, kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
3: Iya, benar.
1: Memang susah jadi orang yang tak punya.
3: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
3: Coba gitu. Dirubah.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Pro 2.
0: Betul.
1: Tentang EP Om Sigit nih.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
0: Buat kamu yang pengen nanya, boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Yes. Atau langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
0: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Check.

0: Masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
1: Existent.
2: Pada tanda seru.
0: Oh,
1: Existent gitu. Existent gitu.
2: Kugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh? Nah,
1: kenapa tuh?
2: Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Itu kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga, ada satu kata eksisten itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu, lu tuh eksis ya gitu, lu tuh eksisten ya, apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah akhirnya gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu, ngegas aja.
0: Udah. Biar tegas aja gitu akhirnya pilih eksisten. Nah tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari eksisten ini apa?
2: Terus orang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung. Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Jadi, apa setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya. Kendala perizinan segala macam, akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh, kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu, sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah ini harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu, apa ya gitu.
0: Benar.
2: Akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Oke. Menarik. Berarti nanti berarti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama gitu. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu. Ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke. Berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru. Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamukas NM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
2: Biar tegas
1: aja. Benar. Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belum belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan adanya lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari
1: duluan ya.
2: Gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album, untuk gua sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin, nggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptanya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya.
0: Ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu?
0: Kenapa sih?
2: Iya sih.
0: Kenapa
2: bener
0: sih?
2: Gue gampang.
0: Gak salah kan gue?
2: Udah
0: gua
2: jelas sih di judulnya. Iya.
1: Kecuali ngomongnya balap liar, mungkin lagu tentang balap liar.
0: Enggak, kan? Maksud gue kan kayak mungkin budaya Ramadan, mungkin spesifik.
1: Iya. Boleh dijawab mungkin apa sih? Boleh.
2: Tadi gue jadi lupa pertanyaannya.
1: Kenapa Ramadan? Kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya
1: kenapa? Ya kan lu nanya apa tadi?
0: Ya berarti orang-orang pernah cerita tentang Ramadan.
1: Cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
0: tadi apa? Tadi udah dijawab, lo bagus lo.
2: gue lupa lagi apa ya. Gini. Emang gue pengen bikin lagu yang pengen bikin lagu tentang Ramadan, tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, ya Allah ampuni aku, bukan yang seperti itu. Gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Okay. Pengennya yang happy aja. Menyambut buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Yeah. Oh iya, senang. Benar.
2: Di luar apa namanya syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya. Makanya lagunya juga dibikinnya happy. Alright. Lebih ke situnya sih.
0: Nice. Cuma udah bagus kan.
1: Iya kan. Bagus ya. Gue gak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan sebuah pertanyaan cuy.
1: Pasti tentang Ramadan. Betul. Gak salah sampai situ.
0: Itu kan cuma konvo starter aja. Berarti kita gak usah debat gimana.
1: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya. Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik kan bisa macam-macam gitu. Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena

0: pertanyaan saya. Lu aja yang baca kalau
1: gitu. Karena menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam.
0: Terima kasih.
1: Ada yang mau terima kasih. Ada yang mau terima kasih. Sama senyum dong.
2: Oh, ada gitu ya.
1: Ada gitu ya.
0: Terima kasih.
1: Oh iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus baca kan? Iya benar.
0: Ini juga harus baca.
1: Iya, gimana
0: tuh? Lupa lagi nih pertanyaannya nih.
2: Lagu bagus.
0: Iya,
2: yang menyentuh hati. Lagu bagus macam-macam sih, tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya. Tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Betul. Gitu sih kalau
1: subjektif sebenarnya ya.
0: Subjektifnya kayak gitu ya.
1: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu kan.
2: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
1: Bener.
0: Tapi gue jadi penasaran ya. Maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
2: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama base jam. Kalau base jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu ya. Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo, gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
0: Memang sepengen lo aja.
1: Benar.
0: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPPS. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
1: Ribet lo.
0: Kenapa harus singkat ya?
1: Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
0: ini. Ini Ramadan Raya ya?
1: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk nih ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. Alias Intel.
1: Alias
0: kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Dibungkusnya gitu
1: kan. Oh iya. Intel kita, iya benar, gitu, benar, kan?
0: Jadi katanya hampir gak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh Om?
2: Gak masuk albumnya karena gue capek
1: sebenernya. Masa begitu?
2: Gak, lagu ini berkali-kali di... Gue dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu, gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah okay, gitu kan. Gak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: okay.
2: Tuh kayaknya... nggak dapet yang gue pengen kan berubah ya dari yang aslinya gitu. Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu. Jadi sampai akhirnya pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue pikir. Gitu kan,
1: ada bedanya
2: ya gitu. Karena itu sebenarnya udahlah nggak usah dimasukin, ini nggak jadi gitu.
1: Awalnya tapi
2: gitu terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi ini sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah akhirnya malah berasa beda setelah digituin.
0: Benar.
1: Kalau mau lebih beda lagi enggak ada gitarnya, Om.
2: Enggak ada gitarnya. Tepuk tangan doang. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuhnya lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versi kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Iya, kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan kita, enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
2: Kecua. Oh,
1: ini beda nih. Gitu itu beda.
2: Yang bingung nanti pas bikin minus one ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, wah ini fresh banget nih gitu, ngerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Pancinya gitu aja, gas.
1: Oh ya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu yang pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Seru. Oke.
1: Ada yang nanya gak?
0: Ini
1: WhatsApp.
0: Ada,
1: tenang.
0: Ada
1: Om, ini dari siapa?
0: Hawa.
1: Hawa, wede.
0: Hawa-hawa gak?
1: Enggak dong. Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di Ansen nih.
0: Udah di Ansen. Kalau mau collab,
1: iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Wah, menarik nih.
2: Menarik sih.
1: Menarik nih.
2: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah,
1: sekarang harus dipikirkan.
0: Betul.
1: Berarti. Kira-kira lu kalau boleh collab nih, lu mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi.
0: Bebas sih sebenarnya.
1: Dia sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
1: Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga dicari tepuk tangan yang paling okay.
1: Paling okay.
2: Paling bagus ya.
0: Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh pas rekamannya. Katanya katanya dia mau collab sama siapa bang kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Okay, kita asumsi.
0: Kita asumsikan penyanyi. Benar.
1: Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Aduh apa ya? Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ini apa?
2: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempet sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu.
1: Perunggu ya.
0: Perunggu asik sih.
1: Iya sih.
2: Iya. Mau enggak mereka gitu?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya benar. Maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Lah iya dong.
0: Iya sih, enggak salah sih.
1: Kenapa emang?
0: Iya enggak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
2: Benar. Kayak nama orang. Emang nama orang.
1: Nama orang sih. Cuma digabung.
2: Depannya tambah M.
1: Aduh, M Abdul Sigit.
0: Jadi nama satu orang gitu dia.
1: Benar. Gitu ya, jadi buat Hawa tadi Om Sigit ber keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Oh, ini keren.
0: Alright. Ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya, treatmentnya sama gak sama sekarang?
2: Treatment apanya nih?
1: Ini pinjut-pinjut. Maksudnya treatment
2: ada terapis nih sebenernya.
1: Treatment lagu maksudnya, treatment lagu Om.
2: Produksinya ya, promosinya.
0: Produksi dan promosi.
1: Okay. End to end berarti tuh. Nah udah gak kemana-mana tuh, situ aja tuh. Gimana Om?
2: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikinnya gini gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue. Kalau gue oke ya lanjut, berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu, kita diskusi lagi. Gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku tuh udah gak ada kayaknya. Kalau dulu kan kayak zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour of air gitu kan,
1: chart gitu ya.
2: Iya, chart, selesai bikin album lagi gitu lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah gak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Lebih nyantai sama kalau gua sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih, pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke. Berarti akan
1: lusa,
0: ada
1: lusa, MV-nya ya? Lusa. Asik banget deh.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om. MV-nya belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syuting ya dong? Nonton syuting
0: ya
1: dong?
0: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV-nya. Boleh, tapi jangan berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
0: Kita bukan yang ea gitu. Penonton banyak.
1: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Gak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu, setnya kampung terus banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apaan tuh?
2: Apa tuh?
1: Syuting ya?
2: Syuting ya?
1: Kumal banget kebayanginnya.
0: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya. Enggak perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya, dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
0: Iya sih, benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya, kan.
0: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah,
0: gitu.
1: berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan?
2: Udah.
0: Udah ada belum ya? Aku baca ada, udah.
1: Iya.
0: Udah. Kan masa iya lusa belum ada, iya kan?
1: Om enggak dadakan aja. Pakai HP gitu.
2: Apa ya? Gini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya kayak gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang 2 lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu 3 lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Gitu.
2: Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu.
0: Benar-benar.
2: Kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harusnya sih
2: like hemat kita. Hemat soalnya.
0: In this economy.
2: In this economy.
1: terlalu jujur ya. Terlalu jujur.
0: Kalau sebagai ya. Musisi harus jujur.
1: Oh iya benar benar.
0: Gitu kan?
1: Benar benar benar.
0: Ntar gak jujur salah lagi.
1: Ya, kita ngangkatnya agak susah nih. Gitu kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
0: Ya, udah bisa ya. Bener-bener.
1: Ditonton bener. Juga pastinya.
0: Nanti.
1: Shootingnya.
0: MV-nya nanti ya.
1: MV-nya nanti ditonton pastinya.
0: Boleh. Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Yes. Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
2: Udah nih.
0: Udah ya. Mau lagi, mau lanjut
1: tuh. Betul kalau teman Pro 2 mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang nggak aktif nih.
1: Oke. Okay.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin nggak?
0: Kok promosi?
1: Kayak nggak kode gitu saya. Terus terang nggak aktif. Oke. Oke. Okay. Okay, YouTube.
2: Paling Instagram.
1: Instagram boleh.
2: At Sigit Wardana.
0: Oke. Okay. Hmm. Boleh.
1: TikTok ada dong.
2: TikTok at Sigit dot Best Jam. Gue lupa gitu TikTok
0: apa. Ya itu cari ya. Mungkin nanti
1: cari aja. Ketemu, gitu pasti ya. Ketemu kok.
0: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit. Thank
2: sama-sama.
0: You
2: sama-sama.
0: Thank you.
2: Terima
0: sukses
2: kasih.
0: Sukses selalu untuk proyeknya.
2: Amin sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Nama jadi
1: Elan pamit dan juga
2: Sigit Wardana.
0: Alright, bye-bye.

Info Pro 2. 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam semuanya. Di jaga malamnya kita lanjut ya. Dian yang akan menemani kalian. Kalau tadi ditemani sama Kak Sandri, sama Kak Elvis juga. Wih, suruh caranya makin lengkap aja gitu ya di hari Senin kalian. Nah, so pasti sampai pukul 24 malam nanti, yuk kita akan mainkan dengan segmentasi yang sudah kita siapkan nih. Kita kemaskan kalian semuanya. Tapi sebelumnya kita beralih ke info Pro 2 dulu ya. Di sini ada informasi terkait SMKN 1 Sumenep ini kembangkan program sikap ini melalui pertanian dan juga perikanan, di mana pelaksanaan program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan atau SIKAP ini merupakan sebuah gagasan pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menunjukkan kemajuan pesat di Kabupaten Sumenep. Salah satunya di SMKN Negeri 1 Sumenep, dan sekolah tersebut ini berhasil mengembangkan dua sektor ketahanan pangan sekaligus, yakni bidang pertanian, hidroponik, dan perikanan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Capdik Kabupaten, maksud kami wilayah Jawa Timur, terutama di Sumenep ya, Muhammad Rusli ini mengapresiasi ekspansi pengelolaan lahan sikap di SMKN 1 Sumenep saat melakukan kunjungan kerja dan penanaman ulang tanaman paskoi bersama para siswa. Oke, teman Pro 2, kita beralih lagi nih informasi selanjutnya, yaitu kemah lingkungan ke-10 PGS dorong santri Anukoya kurangi sampah plastik. Di mana pemulung sampah gaul atau juga SPG SMA 3 Anukoya Guluk-Guluk menggelar kemah lingkungan ke-10 di Kebun Konservasi Assalam, terutama di Perancak, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, di mana kegiatan yang diikuti 55 santri ini, teman Pro 2, putri yang guna menanamkan kesadaran merawat alam dan juga menghadapi krisis iklim dari lingkungan pesantren. Penanggung jawab kegiatan Uswatun Hasanah ini menyampaikan bahwa agenda edukasi ini tidak hanya mengajarkan cara membuang sampah yang benar, tetapi juga menekankan pentingnya mengurangi timbunan sampah dari sumbernya melalui kebiasaan sehari-hari. Nah, kita akan lengkapi dengan informasi dunia olahraga nih, teman Pro 2, di mana atlet bulu tangkis Sampang Ubed ini perkuat Indonesia di Asian Games. Dan pebulu tangkis pemuda asal Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah resmi terpilih masuk ke dalam skuad tim nasional Timnas Indonesia yang akan berlaga pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PPPBSI ini menetapkan namanya sebagai salah satu dari 10 atlet putra yang mengisi nomor bergu. Pemanggilan ini juga menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat Kabupaten Sampang, mengingat atlet asal Kota Bahari tersebut ini kembali dipercaya membawa nama bangsa di pentas internasional. Sebelumnya juga Ubaid, sapaan akrabnya, juga sukses membawa pulang medali emas nomor bergu putra pada ajang SEA Games 2025 di Thailand.

Oke, teman Pro 2, kita saatnya akan menghadirkan nih sesi pertama di audisi Bintang Radio ya, khususnya di tahun 2026. Untuk kalian semuanya, selamat mendengarkan ya.

RRI Sumenep Present. Audisi Bintang Radio 26. Saatnya kamu menjadi bintang. Ini dia, juri Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Adi Haryono, vokalis berpengalaman yang beberapa kali dipercaya menjadi juri Bintang Radio RRI Sumenep, pernah menjadi finalis Kontes Dangdut Indonesia atau KDI 2006, serta meraih juara favorit Lomba Lagu Keroncong Popda se-Jawa Timur. Adit Tama, vokalis Espresso Band yang menjadi juara Bintang Radio RRI Jakarta dan Nasional 2013. Meraih juara satu program televisi Catch Your Dream, kompetisi antar negara Asia Tenggara, produksi Korea Selatan, dan sejumlah negara ASEAN. Lydia Zenia, guru seni musik sekaligus pelatih vokal berprestasi di Pamekasan. Pernah menjadi juri Bintang Radio RRI Sumenep, ia juga dipercaya sebagai juri The Singer Vocal Competition Season 1 Bangkalan 2026. Serta pelatih juara 1 FLS 3N SMA Kabupaten Bangkalan 2026. Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.

0: ada kalian rupanya. Waduh, ketemu lagi nih. Udah lama kita gak jumpa. Udah 1 tahun kayaknya ya. Apa kabar? Baik. Oke, selamat datang di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan, selamat malam. Dan aku Alif yang akan nemenin kalian semua di hari pertama putaran ke-1 audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Dan ya, untuk tahun ini kita ada 2 putaran ya. Untuk putaran ke-1 untuk lagu pop yang terbagi di hari ini dan besok. Dan kemudian putaran kedua untuk lagu daerah yang terbagi 2 hari juga di pekan depan. Dan kalian bisa memantau audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep di 94,6 RRI Sumenep Pro 2 FM Teman Terbaik Kamu, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, dan YouTube RRI Sumenep Net. Bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu nih teman-teman, ya kan? Ya. Dan Alif juga mau infoin ke kalian dan untuk mengingatkan juga bahwa kalian juga turut menentukan juara Bintang Radio melalui vote di website bintangradio.rri.id. Buruan, pastikan jagoan kalian yang menang. Tentu saja, selain itu ada penilaian juri-juri kece yang tadi profilnya sudah diputar dan teman-teman sudah tahu, sudah lihat di awal tadi. Dan malam ini juga puluhan peserta sudah menyiapkan suara terbaik mereka, memilih lagu yang mereka suka dan tentunya berharap bisa mencuri perhatian dewan juri. Ada yang bakal bikin kamu ikut nyanyi, ada yang mungkin bikin kamu merinding, atau bisa jadi ada suara yang bisa bikin kamu tuh bilang, oh ini nih kayaknya juaranya. Bener gak sih ya? Makanya buruan vote nih teman-teman juara kalian. Dan jadi jangan pindah frekuensi terlebih dahulu. Yuk kita langsung lihat mulai dengan peserta nomor tampil 1 sampai dengan 5 berikut. Check this out.
1: Windy Nailatul Barizah, nomor tampil 1.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
3: Baik, masih bersama aku Alif di sini di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Tapi sebelum kita lanjutkan, aku mau ngasih info dulu ke kalian semua, di mana informasi dari panitia peserta nomor tampil 2 dan 5 kami nyatakan diskualifikasi karena tidak hadir atau tidak memenuhi ketentuan yang ada. Baik, kita akan lanjut. Dan Bintang Radio bukan sekedar ajang mencari siapa yang punya suara yang bagus. Tapi di sini peserta datang untuk ditunjukkan karakter vokal, penghayatan, teknik menyanyi, sampai juga kemampuan membawakan sebuah lagu dengan gaya mereka sendiri. Karena suara yang bagus itu penting, tapi punya karakter juga lebih penting gak sih? Karakter yang kuat, dan itu bisa bikin seorang penyanyi gampang untuk diingat. Dan malam ini kita bakal menemukan suara-suara dengan karakter yang berbeda-beda. Oke, sebelum kita lanjutkan, fun fact nih untuk kalian semua nih teman Pro 2. Bintang Radio adalah ajang pencarian bakat menyanyi tertua di Indonesia yang pertama kali diselenggarakan RRI pada tahun 1951. Banyak banget nih musisi tanah air yang lahir dari Bintang Radio dan masih eksis sampai hari ini. Jadi gimana? Bangga gak kalian bisa jadi bagian dari Bintang Radio? Oke, sebelum audisinya lanjut, kita akan menikmati penampilan peserta nomor 6 sampai dengan 10. Tetap bersama kami di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
2: Agus Raihan Maulana, nomor tampil 7.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
1: Baik teman Perdua, jadi sebelum kita mulai lagi, kita akan menginfokan kembali informasi dari panitia peserta nomor tampil 6, kami nyatakan diskualifikasi karena tidak hadir atau tidak memenuhi ketentuan yang ada. Baik, masih di 94,6 RRI Sumenep Pro 2 FM, teman terbaik kamu, 100,8 FM, Pro 1 RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi, juga YouTube RRI Sumenep. Aku Alif, masih nemenin kalian di hari pertama audisi Bintang Radio RRI Sumenep 2026. Dan seperti yang sudah kasih tahu di awal, hari ini semuanya itu lagu pop ya. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin lagu pop itu jadi dekat dengan kita? Salah satunya mungkin karena lagu pop itu biasanya punya melodi yang gampang banget diingat buat kita. Dan lirik yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, enggak sih? Dan tentu aja sering banget jadi soundtrack suasana hati kita. Benar enggak? Nah, lagi jatuh cinta ada lagunya. Lagi galau ada lagunya juga. Lagi sedih, lagi galau, lagi nyuci pun ada lagunya. Makanya enggak heran kalau pilihan lagu peserta malam ini juga cukup beragam. Dan sekarang kita lanjutkan lagi ini audisinya, tapi sebelum itu Alif gak lupa dan gak bosen-bosennya untuk ngingetin kalian untuk menentukan juara Bintang Radio melalui vote di website bintangradio.rri.id. Buruan, pastikan jagoan kalian juaranya. Cus ke peserta tampil nomor 11-15.
0: Arti Qurratul Hasanah, nomor tampil 11.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
4: Baik, menginfokan kembali teman-teman Pro 2, informasi dari panitia peserta untuk nomor tampil 15 kami nyatakan diskualifikasi karena tidak hadir atau tidak memenuhi ketentuan yang ada. Baik, makin malam makin seru dan perjalanan hari pertama putaran ke-1 audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep masih terus berlanjut. Kita sudah mendengar berbagai warna suara dari para peserta, ada juga yang membawakan lagu dengan karakter lembut, ada yang dia tuh powerful, dan ada juga yang mencoba memberikan warna berbeda dari lagu yang mereka pilih. Tapi sebelum itu, aku tidak bosan-bosannya lagi untuk mengingatkan teman-teman Pro 2, dan kalian jangan lupa, selain juri, kamu juga bisa turut menentukan juara Bintang Radio melalui vote di website bintangradio.rri.id. Buruan, pastikan jagoan kalian juaranya. Selanjutnya, kita akan nikmati penampilan peserta nomor 16 sampai dengan 19.
3: Alfia Maharani, nomor tampil 16.

0: 101 Pradua Film terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: berbagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
1: Kita sudah mendekati akhir perjalanan hari pertama audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Tapi jangan buru-buru kemana-mana ya teman-teman, karena masih ada peserta yang akan memberikan penampilan terbaik mereka pada malam hari ini. Dan buat kamu yang mungkin baru bergabung, Alif ingatkan, malam ini adalah putaran pertama untuk lagu pop, dan besok kita masih akan lanjut dengan peserta lainnya di putaran yang sama. Selain penilaian juri, kamu juga bisa menentukan juara Bintang Radio melalui vote di website bintangradio.rri.id. Buruan, pastikan kalian juaranya. Sekarang kita sambut peserta untuk nomor tampil 20-22.
0: Delicia Nazmin Halila Ringgi, nomor tampil 20.

0: Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
1: Yeah, and that's a wrap. Berakhir sudah hari pertama audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Terima kasih buat kamu yang sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Dan ingat, ini baru hari pertama. Dan besok kita masih akan lanjut di putaran pertama lagu pop. Aku Alif pamit undur diri. Tetap di 94,6 RRI Sumenep Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 100,8 FM Pro 1 Sampang, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa subscribe YouTube RRI Sumenep dan vote jagoan kalian di website bintangradio.rri.id. Pastikan jagoan kalian juaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, Tretan.
0: Terima kasih sudah mengikuti perjalanan audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 98,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Demikian tadi ya guys, teman Pro 2 yang sudah mendengarkan bersama gitu ya, sisi pertama audisi Bintang Radio di kesempatan kali ini ya, di tahun 2026. Dan esok malam kalian nantikan lagi gitu, siapa tahu jagoan-jagoan kali itu bisa melaju gitu. Oke, yuk masih bersama Dian di sini di Pro 2 FM. Kita akan lanjut ya segmen berikutnya. Oke.

0: cerita penutup hari.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan di cerita penutup harinya seperti biasanya ya, segmen kali ini teruntuk kalian semuanya, kita akan bahas tentang dunia otomotif gitu. Anatomi udara kabin mobil, waduh seperti apa nih serunya. Oke, materi malam ini jangan lepaskan ya frekuensi kalian, janji tetap setia menemani Dian di Prodo FM kali ini.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Teman Pro 2 di cerita penutup harinya ya, dunia otomotif kali ini kita akan bahas tentang anatomi udara kabin mobil gitu ya. Jadi yang sering notice apa AC baru dinyalain seringkali anggap sepele gitu, padahal secara ilmiah mobil itu ibarat kapsul mini yang ruang geraknya ini super limited gitu. Nah, di sini berdasarkan riset dari International Journal of Environmental ya, Research and Public Health, kualitas udara di dalam kabin kendaraan ini justru bisa jauh lebih toksik ya dibandingkan udara di luar. Kok bisa sih? Nah, karena ruangannya tertutup rapat gitu. Nah, tapi sirkulasinya seringkali luput dari perhatian kita. Nah, data dari studi aerodinamika kendaraan yang nunjukin kalau resirkulasi itu sangat fungsinya penting gitu ya. Cuma ngelok udara. Nah, kemudian kalau misalkan gampang miset ya sama polutan luar yang parah, di sini Presto apanya? Kalau kalian ini nyalain mod ya, ini terus-terusan selama berjam-jam tanpa pernah dibuka fresh air ini. Ini kadar karbon dioksida SCO2S ini di dalam kabin bisa melonjak drastis, guys. Itu ya. Juga berdasarkan riset yang dipublikasikan di MDPI Indoor Air Quality, lebih dari 95% mobil yang diuji kadar SCO2-nya ini melewati batas rekomendasi ideal. Karena kenapa? Sirkulasi udaranya ini atau struk di situ hanya menunjukkan ngepas banget, mentok banget di situ. Makanya ya, kalau kita ini sering ngerasa tiba-tiba ngantuk, pusing, atau kurang fokus pas nyetir, itu bukan karena lagunya kurang asik. Tapi mungkin kandungan oksigen di dalam ruangan atau juga akumulasi dari SCO2S di mobil itu gimana ya, buat kita itu ngantuk sekali gitu. Ini juga sangat berpengaruh, teman Pro 2. Nah, secara teknis sih filter kabin itu garda terdepan gitu ya, yang pernah kita tahu gitu. Di sini juga diperkuat oleh studi dari American Chemical Society gitu, yang menunjukkan kalau filter kabin yang bersih efektif ini nurunin konsentrasi partikel kotoran ya. Tapi filter ini sama sekali nggak otomatis nurunin kadar SCO2S-nya ya, karena fungsinya emang buat nyaring partikel fisik saja gitu, bukan menukar gas. Nah, kalau filter ini jarang dibersihkan, teman Pro 2, maka idealnya di tiap 10.000 sampai 15.000 km dia bakal jadi sarang mikroorganisme atau bakteri sama jamur lainnya gitu. Nah, bukan malah tambah bikin sejuk ruangan AC mobil ya, malah jadi spreading ya buat penyakit pernapasan gitu. Itu juga sangat bahaya, dan bahkan ini juga mengganggu ketika kita itu nyetir mobil gitu di perjalanan gitu, teman berdua. Langkah baiknya seperti apa nih, Kak Dian? Oke deh, kita masih akan ulas gitu ya materi kita di penutup harinya malam hari ini tentang dunia otomotif. Oke, ada pelipur jenuh rasa nih dari Okai kali ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Indonesia is me, kau dan aku.
4: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
5: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
4: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
5: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
4: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
5: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
4: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Teman perdua, kita gak mesti ngebahas tentang udara yang mungkin bisa menjadi masalah gitu bagi kesehatan kita, yaitu udara di dalam mobil ketika bermasalah AC gitu. Nah, ketika kita jalan di tol nih, salah satu contohnya, dan pedesaan atau area hijau yang udaranya masih pristine ya, manfaatnya ya, mod fresh air atau buka sedikit kaca ya buat nurunin kadar SCO. Di sini momen kalian itu tidak terbiasa dengan area macet gitu. Beda lagi kalau area medan macet gitu. Di sini pasti suhu di dalam ruang mobil ini gimana ya? Agak berbeda gitu, dan ini sangat mengganggu sekali ya kalau kita dipaksain gitu, terutama bagi kesehatan kita, karena resirkulasi dan tutup rapat jendela mobil kita ini sangat berpengaruh gitu bagi kesehatan kita. Nah, kemudian juga merujuk pada spesifikasi teknis perangkat pembersihan udara modern, HEPA filter ini mampu menyaring partikel ultra halus ya sampai ukuran 0,3 mikro dengan efisiensi di atas 99% teman berdua. Nah, ini sangat membantu sekali gitu ya buat nangkal polutan sekecil apapun yang lolos dari filter AC mobil. Gitu. Jadi alih-alih ngabisin budget buat aksesoris mobil yang sifatnya cuma kosmetik dan nggak fungsional, maka kita bisa alihkan buat perawatan sistem udara yang jauh lebih worth ya buat jangka panjang. Itu teman pro 2, demi kesehatan kita juga saat kita mengendarai kendaraan kita di dalam ruang mobil gitu ya. Jadi di sini suhu udara yang sangat maksimal ya, kebersihannya juga, kejernihannya di dalam ya saat kita hirup ya bersama keluarga, itu juga sangat mempengaruhi gitu ya akan kesehatan tubuh kita saat menyetir gitu dalam jangka panjang. Oke, seperti apa nih kesimpulannya Kak Dian? Oke deh, kita mainkan lagi ya lagu-lagunya yang tersisa untuk jaga malamnya cerita penutup hari kali ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: FM 94,6 RRI Brudua Sumenep, teman terbaik kamu.

Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari kali ini kesimpulannya teman Pro 2, jadi tentang anatomi aliran udara di dalam mobil. Dari semua data ilmiah yang udah kita bedah, mulai dari bahaya akumulasi SCO2S ini, invasi partikel MP2.5 ya, jebakan kimia VOC di mobil baru, sampai strategi cerdas ngatur ventilasi ini, seringkali harus kita cek ya secara berkala. Jadi kenyamanan berkendara itu sangat kompleks sekali gitu, bagi kesehatan sirkulasi udara di dalamnya gitu ya, tergantung udara-udara yang dihasilkan di dalam mobil sendiri teman berdua. Nah, itu pun juga kalian ini jangan sampai biarkan perjalanan produktif ini rusak gitu ya, cuma karena kita abai akan kualitas oksigen yang kita hirup di dalam ruangan sempit ber-AC gitu. Mulai sekarang sih sebenarnya kalian itu harus benar-benar cek gitu, seperti apa kandungan udara yang ada di dalam mobil kalian itu, seberpengaruh apa gitu bagi kesehatannya, dan kalian sendiri nantinya yang bisa paham gitu ya, seperti apa nyaman dan tidak nyamannya, sehat dan tidak sehatnya gitu ya, udara yang ada di dalam mobil gitu teman berdua ya. Sayangi kendaraan kalian deh, saya pasti ya, juga kesehatan kalian saat mengendarai kendaraan. Oke, sip deh. Nah, yang pasti di pukul 23 kita akan lanjut ya. Kita akan mainkan musik-musik pengantar malam menjelang istirahat kalian semuanya di Jazz Music. Oke.

0: Just Music Produa.
1: 9.6 Pro 2 FM teman terbaik kamu di sesi penutup kita. Oke, Just Music yang akan melepaskan single-single menariknya hingga menjelang pukul 24 malam nanti teman Pro 2. I got something to say, please don't stop me till I'm

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nori, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 punya teman yang super asik 1 menit, tiba-tiba dingin, tiba-tiba jutek di menit berikutnya. Kayak di ghostingin tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan ini sering disebut sebagai swing mood atau moodnya naik turun kayak roller coaster. Bikin bingung ya, terus sakit hati juga gak sih? Dan kita itu malah mikir ya, gue salah apa sih? Kok kamu jadi gitu ya? Tapi coba deh lihat dari sisi lainnya, bisa jadi itu bukan karena kita. Mungkin dia itu sedang berjuang dengan tekanan, kecemasan, atau hal-hal personal yang gak bisa dia ungkapin. Terus yang bisa kita lakuin apa? Jangan langsung tersinggung. Coba tanya dengan santai. Misalnya lagi banyak pikiran ya, atau beri ruang gitu, jangan memaksa. Tapi jaga batasan diri kita juga ya. Kamu gak harus selalu jadi tempat pelampiasan. Karena pertemanan yang sehat itu adalah saling mengerti dan saling menghakimi.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Wah, aku udah dapat limit pinjam.
1: Wah, sekali klik langsung cair. Limit sampai 100 juta. Boleh juga nih. Daftar aja deh, gampang. Isi nama, upload KTP, isi nomor rekening. Loh, udah cair. Cepet juga ya.
2: Halo, Anda sudah jatuh tempo. Segera bayar.
1: Bayar sekarang, jangan lari dari tanggung jawab. Tunggu. Kok jadi begini ya?
3: Sebelum mengklik, pikirkan baik-baik. Karena satu sentuhan jari hari ini bisa menjadi beban panjang di kemudian hari. Hati-hati dengan jarimu, jangan mudah tergoda pinjaman online.

Kiranya sampai di sini dulu Dian menemani kalian semuanya di aktivitas jaga malam untuk edisi hari ini ya. Di lain kesempatan kita akan suara kembali di jam dan frekuensi yang sama. Saya ucapkan selamat tidur untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Selasa tanggal 8 September 2026. Siaran kami, Program 2, Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz, dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumeneb, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Al-Quran, Allah sudah berfirman, apakah orang muslim itu cuma sekedar berkata bahwa saya telah beriman tanpa diuji? Nah, itu sudah firman Allah. Tentu saja kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah, tentu saja kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tujuannya untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan level kita ke tingkat yang lebih di atasnya lagi. Jika kita sudah lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dinaikkan oleh Allah derajatnya sebagai manusia yang beriman. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Sudah jelas sekali di sana, sebelumnya Allah berkata bahwa orang yang beriman akan tetap diuji, dan di sini Allah memberikan solusi bahwa jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, yaitu ketika kita menghadapi ujian maka kita harus tetap beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat dan sabar sehingga kita meraih kemenangan dan juga meraih derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya, baik juga dari keimanan maupun derajat kita dalam kehidupan ini. Marilah kita menjadi manusia yang sabar, yang tahan dengan ujian Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat dan juga senantiasa bersabar dalam setiap ujian dan cobaan Allah yang berikan kepada kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Info Pro 2 94,6 FM RRI Pro 2 Semenep teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat pagi di Spada. Dan sebelum kita lanjut ke program selanjutnya ya, kita update Info Pro 2 dulu nih. Di informasi pertama, Organisasi Siswa Intrasekolah atau OSIS Angkatan 75 SMPN 1 Sampang sukses menggelar lomba kreasi baris-berbaris Kobar sesi 3 tingkat SD atau MI sederajat Kabupaten Sampang pada hari Minggu Tempro 2. Dan ajang yang diikuti oleh kontingen SD MI sederajat di Kabupaten Sampang ini mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata atau Disporabutpar. Melalui pembinaan karakter dan fisik yang terarah sejak sekolah dasar, Disporabutpar optimis iklim kompetisi yang sehat di Kabupaten Sampang akan melahirkan bibit unggul generasi muda yang berprestasi dan membanggakan daerah. Update informasi yang kedua, Tempro 2 Hari Aksara Internasional diperingati setiap 8 September. Peringatan ini bertujuan mengingatkan masyarakat dunia mengenai pentingnya kemampuan literasi sekaligus mendorong upaya pemberantasan buta huruf. Seiring perkembangan teknologi digital, cakupan Hari Aksara Internasional juga berkembang. Sejak 2017, peringatan ini turut menyoroti keterampilan literasi digital. Perkembangan ini menunjukkan kalau literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tapi juga jadi bagian penting dalam menghadapi perubahan di era digital. Oke, kita berinformasi yang ketiga, Presiden Madura United Ahsanul Kosasi memberikan apresiasi tinggi kepada supporter yang hadir langsung memberikan dukungan pada laga perdana Laskar Sape Kerab di kompetisi musim 2026 dan 2027. Dalam langkah yang berakhir dengan kemenangan bagi Laskar Sape Kerab, atmosfer Stadion Gelora Madura Ratu Pemelingan sangat meriah. Kehadiran supporter membuat tribun stadion dipadati pendukung Madura United menjadi salah satu yang paling berkesan baginya. Selain memberikan dukungan penuh kepada tim, supporter juga dinilai mampu menciptakan atmosfer pertandingan yang meriah dan tetap tertib. Apresiasi tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa dukungan supporter tidak hanya dinilai dari jumlah kehadiran di stadion, tapi juga dari cara memberikan dukungan secara positif, tertib, dan tetap menjaga atmosfer pertandingan. Oke, itu dia Tempro 2. Update Info Pro 2 di jam 6 waktu Indonesia Barat. Nantikan Info Pro 2 berikutnya di jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kamu pengen lebih banyak tahu informasi terpercaya, kamu bisa akses di rri.co.id.

lagi teman Pro 2 bareng Weli ya di Spada teman Pro 2, dan aku bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti ya sebelum kamu request lagu. Oke. Okay? Dan teman Pro 2 kita seru-seruan bareng di Spada ya. Diawali dengan main teka-teki nih ya. Satu jam udah aku puterin musik yang enak-enak, bukan aku sih yang muterin, MD kita yang nyiapin. Betul teman Pro 2 gimana kabarnya pagi ini? Sehat kan? Enggak ada gangguan-gangguan di tenggorokan. Oke, okay, Tempro 2 ya, biar seger kita main tebak-tebakan Tempro 2. Ada BBI, Bangga Berbahasa Indonesia. Jadi cluenya sekarang itu keadaan ketika seorang gak mampu menentukan pilihan itu apa? Istilah lainnya dalam bahasa Indonesia. Ini kayak nama buah sih. Ya ini pagi-pagi ya, padahal aku udah sarapan nih, kok bisa keinget makanan ya. Gimana Tempro 2 ya? Kira-kira apa jawabannya? Ini ada huruf D di awal, terus diakhiri huruf A, Tempro 2. Kalau kamu pengen lihat ya lebih jelas atau clue-nya lebih jelas lagi, kamu bisa lihat di sosial medianya Pro 2 Semenam. Karena Meli udah upload di sana ya, Tempro 2. Kamu bisa lihat di Facebook-nya Pro 2 Semenep, Instagram Pro 2 Semenep. Dan kamu bisa juga kirim jawaban kamu ya lewat WhatsApp kita 0853-3489-4676. Oke, okay? Kamu bisa kirim jawaban kamu di situ. Kamu bisa komunikasi sama aku, atau kamu bisa kirim voice note juga gak apa-apa Tempro 2 ya. Atau kamu yang lagi dengerin di RRI Digital, kamu bisa juga komen di sana Tempro 2. Oke, okay, aku tunggu jawaban dari kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Listen to Pro 2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, update info cuaca di hari ini nomor 2. Kalau Meli lihat di websitenya BMKG ya, di Sumenep itu hari ini pagi ini cerah berawan nomor 2 sampai nanti siang cerah, dominan cerah lah ya. Kemudian kalau di Pamekasan dari tetangga nih ya, cerah berawan ya nomor 2 di pagi ini, terus tapi selanjutnya nanti bakal cerah nomor 2. Kemudian di Pamekasan, Sampang ya, di Sampang dominan cerah ya nomor 2. Kemudian kalau di Bangkalan dominan cerah. Oke, kalau kita update cuaca, kondisi cuaca maritim ya nomor 2, kalau di hari ini 8 September 2026 ya, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat selama 24 jam wilayah laut Jawa bagian timur cuaca umumnya itu cerah berawan. Kondisi anginnya dominan dari tenggara, kecepatan maksimal 25 knot atau 46 km per jam dan tinggi gelombangnya 0,8 sampai 1,6 meter. Kemudian kalau untuk wilayah Selat Madura cuaca umumnya cerah berawan, kondisi angin dominan dari tenggara, kecepatan maksimal 32 knot atau 59 km per jam. Gelombangnya 0,8 sampai 1,7 meter nomor 2. Kalau di wilayah perairan selatan Jatim, cuaca umumnya berawan. Kondisi angin dominan dari tenggara, kecepatan maksimal 25 knot atau 46 km per jam. Untuk gelombangnya 2 sampai 4,1 meter nomor 2. Oke, itu dia update info cuaca di hari ini.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Bahasa Indonesia.
1: Oke, waktunya aku baca tem Pro 2 yang udah komen ya di sosial medianya Pro 2 Semenep. Ini ada Kak Afif, jawabnya itu dilema. Bener gak ya jawabannya? Bener, congratulations ya. Oke, jawabannya tuh dilema tem Pro 2. Mirip kayak nama buah ya kan? Delima. Iya kan, cuma E sama I nya nih ketuker. Jadi dilema temprodua. Kalau kata-kata dilema ini ya cukup sering ya kita dengerin, bukan istilah yang jarang kita dengerin temprodua. Oke, thank you Kak Afif udah jawab BB kita di pagi ini. Buat temprodua yang mau jawab masih bisa, nanti aku baca, oke?

0: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Oke, teman-teman, dua, kamu pernah ngelihat bentuk kerucut warna orange di tengah jalan nggak? Nah, itu bukan hanya sekedar pembatas Tempro 2, itu punya fungsi yang penting Tempro 2. Namanya tuh traffic cone ya. Dan ini itu fungsi utamanya, yang pertama itu digunakan untuk mengarahkan jalur kontraflow, pembatas lajur darurat atau penutupan jalan Tempro 2. Kemudian fungsi yang kedua itu untuk memberi peringatan dini adanya perbaikan jalan. Misal ya, ada perbaikan jalan, ada kecelakaan atau ada sesuatu nih di depan ya, ada hambatan. Kemudian fungsi yang ketiga itu untuk aturan ya, untuk dilarang keras melindas, menggeser atau menerobos area yang dibatasi traffic cone tanpa arahan petugas Tempro 2. Jadi itu dia ya manfaatnya Tempro 2. Banyak fungsinya. Kok manfaat sih? Banyak fungsinya Tempro 2 yang bentuk kerucut oren-oren di jalan itu Tempro 2. Jadi ada fungsinya, dan itu tujuannya untuk kita juga, untuk jadi tanda biar biar kamu tuh di perjalanan tetap nyaman, selamat sampai tujuan. Oke, pastikan kamu jadi kemana-mana, pastikan stay tune terus di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren. Bukan cuma di game, tapi juga di rumah.